0: Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu, arrived in the ticket nebo Emo FM, koibwe chairman.
1: Kakoit site up, ketil ticket, Nikoka Sartana Bogilat Kambut, Kewin Messenit Patay.
2: Upunjiani tuna kuja yo yo.
0: Majeke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat sit nendel level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kini opportunity sejang cegi buat buat aku kau kau level rate koy sit kini majeke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahun aku mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready kini majeke cegi le ongi koy mengaret itu tahun lagi som urut yet tukul kini aku buat level rate nota aku ipci tiki tiki tiki tiki nampai mau FM asal naik ngalai kejang kau lihat itu mengaret.

0: tienda na tanda ba meshek manta yas na latun ma bete ka mangunet nga ite dai go shek tipte mangmuten sai ta mana ga genge na tanda ba subui brainda ne gibe ki ngaten ke hen betu na tanda brani ente tu tiana tan nga sege ta sta ke be ber ta na tanda ne ba oeng en na tan go te tu tiana ba ma o ngaten o limba sa mo ja ge ta sta tul en ore na tanda garara na nu go sta 441# ngo mono le jini imi taba na tanda ba radio ina mjini gene nye na tanda go 1300 Kenya shillings en star 441#. Ngo chiga bora te ta genge na genge en kama san ba soko uru soko murwa en star 441# so geri le getiam ngo ginyo chiga bora te ta genge na genge ama uti wale jini tiame kwa nila genge o ginyo chiga rabini chondon en star 441# agari tana na ate nyo tanda go pius cheruyot ke ginyo chiga nenye rabini chondon chombo 1300 Kenya shillings agere Gideon Koech Nathan Gom Victor Gom agere John Rotichi agere Nathan Go Jane Maritim agere Gilbert Ngeno agere Christopher Langat Joseph Keter agere Zablon Rotichi Nathan Eric Kiprotichi miten Nathan Go Brenda Yegon miten Caleb Kimutai agere Julius Chiruyot Josiah Bet miten kwa rajita naat kwa Jales no Janet Kimeto ginyorchi gene nyi rabini chondon chomba 1300 Kenya shillings Wilberforce Kirui en big 250 nga ginyoru big 16 aga genge wale njini mita pa nata nuba radio wale njini nbe tunuba mtu kwa kwa lak tuku chwa miso kuhuru tukul lakini kakina mtu ginyota nchika chama agimush kale nbe tunuba mtu aginde duga nata nambari moja nga gile big 250 chenyorchi nga jitukul 1300 Kenya shillings agma gitele tagelia ninyi tage baishen 1000 tage baishen shillings osambuti algo nyila genge noto ni boru ge gitele imiten soko uru asubuhi na mapema imita bana radio na ilo gitabanu nenye go gitabanu rabini chondon chombo noto ko noto go 1300 and star 441# karibu kitazeta enore noto ngara ningiet ke ke chakta ngenyurubi ke chang en betu noto ne borani nguya Ngoyatwesh ngwa sigeta stai en kibagenge Ngoyatwesh en betunubarane Regina Nyoge nyoru mrefu en soba Eta stage sungan gunatan en ore negararan Karibu Regina en kembu sige nyoru nchitage
1: Kongwa eri grono Kongwa en avas nga igonon Lale ingo tare tin Jehova Korba nyo bishobi igatuan So Nana makin mi chine ngokuwa nene mnyoni bojo na geni kibarara samu ye mnyoni elongi samu kini che mnyeche nga pisa kibendi nguni bage gere sivitali itab longi sa nyole imita gitari ishe kiba longi sa kabisa onge chien kungwe kabisa imba ishi nguang neyoye oyoye so kibendi nguni bage gere bojo ndo notan ke makini che mnyeche aktukul jemi sivitali ke makini che mnyeche ngusopcho kabisa Aya nana nget pichu nana chaunen korir ka simbiri ya leigo ngeti Chebu si te longi sa MC Salati chamani nyone a leigo ngeti Agine anda iti nwe silito itab kama sun Kipke moe mawitu igalia soy agri chatem sa osete Ago lia ra barbaret ko nget OCS wini longi sa yunis yomdo Ago mi bo ishe kabisa ta em yunis Aleni chogwa gen kaba getare tune mis a getare chilo kige onge betugul. So chen che gugu magarer mati go agot pasta che poin pasta recho seli naen kericho agar abre de gloria mana grocha mila agot ko churta. Chuliana da bibi jo isko sobi ndo ale igo ngeta gine agot brata en kimunjuli ak sistaros asa ise kiele. Ago pinyo li ta sa kyongo se emo chame vige mao yere ale ni unge tien kongo yere china en kembu
0: hongo yere jina en kembu aga inge tisho ndagi nwa gito kwek sige nyoru nbike chang ndagi vedeka moja moja e nyoru vike chang karibu edu goi mungo mnye
2: kwa mungo mnye rika kange tengore na utanagarara na ya nungo lionda na age mwadaya tagenga agenga muchang bike miteng lainda ya sige bago aje biga laksa itake tukulko itako wangu ngunchi so unge taret kia gini nwa gito kwe gito bike chengirengen o changa bike kwa nyoru baro indo
0: otiti nye ubiye nyota nina ilage balance nde si me mwae ubiga pesa kufool agiwega ingetishu kara ingetitukul hongi nwa gitinge nata kusame nyone sigeityin biik chechang simakinyoru simoishek chenga miten chito neinyonyi kolenen wai kalya makinamwon kokakokakee omi biik chekenomchini koekee lainit tugun chekang'unyoshek chebo betut lakini tugul en tugul mwoe kongoi enyu kakeng'etyen betut nebo rani kibaibai
2: karibu ketestai tugul kibagenge lakini mi borotet eng matuet noto nebo star 441 eng karonet noto nebo betab rani star 1#, lakini naile ngebeberatana kitinye mweshimiwa Julius Arap Meli ngoite sait agenge ng'alek yoto kitinye gaak somanet ngoite sait agenge kounoto kinaile makinyoru boroindo kabisa neo nebo kibwotun ngoite kebeberata amu nyikisir ng'alek chekikushini kong arais kisome kityo kele toretech eng kebeberitani ICB chengjigegi eng star 441 star 1#.
0: Star 441 star 1#. Ogamwam gilenji nenye, noton kwa igunech 1,300 en big 250. Ogenyuru big hata, ogenyuru big keite, noton ka cheng boga lagenge. En yoton nenye, 1,500. Kamwam gitiwa gilenji, itye megitiwa nye lagenge. Amunitan ku zawadi. Niba asubui go unien betu shaka laktukuli ino ilego nenye, ku zawadi zawadi. En yoton, so kama gitiwa ilenji, mita bandab radio kunitan kwa mwa mwile njini mwagi mailo tu chi natan nabwa ngunitan kama kitu ele chi aga tu nilego se radio nabwa MFM kwa igun zawadi nabwa 1300 breakfast nabwa 1300 endu uge natan nambari moja yale kitu kwa njila genge en star 441 hash agi nyori chikeba wala tet mrefu en soba
2: karibu mrefu en soba tindire
3: jamge
2: bae bae en the star
3: Nanget CQ, log you, Nanget Mashabic tool, Nanget Tigasuba. Avalaji won't go see Pigbice and Madame Yamutaka, Tiki Magara and Bob. Allegi won't go see Beirut, Ongai Vika, see Beirut.
2: Ongai, short and very clear. Dagibendi Gumbre for the best of a chunk became your runner fast. SAK and C1
0: MC
2: MZ SAK again a moon of us. Hello, itu kita juga goril gap simbiri. Kaje namun MC lagi ni mega saksi.
0: Arab goril.
3: Kongoi missing pun nak kisah agaris enawa senkar aku no. Nala bate ambicu. Nana merici nenggembo barbarite nuasek. Agio nisiam tu aku tu gutin tu bayi ten dari kita mana way beli berere os yesuson. Ok kuliah nanda abi biri cek ten tu bayi cuaca gap film bentrom bengki siap. Kanto kanto sonno kue kelane raya to minigelio jealous goril gap nyasim bayi. Joy sen chebunyo chon ronen sion groi akwe ki gap sin bi ramen ni tu jaba gap sin bi gam sin coming de si chela nga ten jebi sian a lo nge ten to gol ti ga mere ge ore gap sin bi
2: ongo nge ten to gol ore gap sin bi ongo en na fas ngong batri sarabia go laini go tom ge gas batri sarabia go go nin bro ndo do get namba genge ongo len do get namba genge go noto ne tinda gel chin ngaro ne tabe tabrana mo ongo le jingo ite sa moja magitinya nafas ki buatun mi sen ara iskeri le eng do ga na tana tai oge cheng jige gi eng star 441 star 1#
0: ogere samuel korir ke nyo shiga nanye 1300 kenya shillings lakini ogere oge te switch en newton ko gite switch rabini genyonda ne mutum genyoru bicho ndugule nyota no chakto gasarta nota no gite swego ik 2002 abu en nyota no ngeten ngune ndai go shek chemite ne negite deite tamana mut chemitai go bi kyoto 150 janam jinge 2000 Janet B Watt genyor chigene nye nota go 1300 Dennis Koske 1300 Chep Kwe HB 1300 Abigail Corin 1300 lakini mita jitana naat korija tanu genyor chige 2002 ijitana tai kabisa ngogeska 2A genyor chige 2002 agere Kennedy Gibrotich 2002 Jenfa noton ko moy genyor chige 2002 yoginye mita jitana naat ko inyoton ni ko chelangat murei genyor chige oginye nenye 2000 Kenya shillings star 441 hash labaduga number 1 kabisa aginam jige zawadi niba asubui ko magigil jinge yole kiti kwenye lagenge agi nirilaksen ile kochut nenye noton go 2002 en star 441 star 1#
2: noton uwe ni mbaranda noton agararan metende iwasa wasa agetugul karunet noton babitabrana warake go ya tat kabisa ago chang biki nyurujinige baro indo unata igiri lege bangan gengoret noton agararan kuya agagimu un karibu Patrice Arabiego
0: Patrice

0: Right, what's up, let? Kita setai. Aga, bintinete ni goni, aga nalaga iga ingambisa inaile. Kalian, madam ini, kalian nobo bilimun. So, gala, gali, what is time, eh? Gawa nam go, seret kidogi dogo apa na pale?
1: Yes. Kole ngamunga nget kabisa kole bilimun kya giro le, mi betune ki leila kwa nyinyin katu na bari ngabisa. Kula gona, tangbo gombe.
0: Oh, gole kite kini ko?
1: Ege te kini ko nte kote na 3 bedroom ni baba wangu ini.
0: Age le aishi hapo vizuri.
1: Age ino mjibi ashara kitoko.
0: Oh, kele, in town.
1: Kele suko ribela ochu kachi.
0: Uh-huh.
1: In town ni ambasenda.
0: Okay.
1: Kele wacha fanya kasi ya hoteli kidogo.
0: Kwa ya hoteli?
1: Eee. Kele suko ngete suko me imeji sisi checho wa maango.
0: Age la wu?
1: Correct.
0: Uh-huh.
1: Kotawe mingi mnene. Juzi.
0: Uh-huh.
1: Kole hiji dabili mwini? Ah, nguko wange sandana.
0: Yomutu la kwek, eno limpare. Lakini ngobi sandana.
1: Kole ngwagir kweja, ngwagir marabili sandana.
0: Uh-huh.
1: Eno hoteli lewa la kwani.
0: Kisu mtiwanda?
1: Kole hiji de brada.
0: Ah. Maitu kapsa? Ngolembe chekyo?
1: Kole, mama ureriye da.
0: Komando ada brada, kau tu itu sebuah booster tiada.
1: Booster kan am tools je, bawa yari.
0: Kau apa tiada?
1: Hei, ala nak, kau ni sebelum mana ada sebuah komando kan am mati je jeda. Oh jeda dah kau mati ni, ada kat ni kau ni fitness kau kata untuk lima.
0: Kau kata dah apa?
1: Kalau jam ke sana na? Ah, kalau sebelum mana ni, okay mohon gaya mana sekali aja jaga barang.
0: Sekali aja mai sister ni.
1: Kita ada jangan kau yang kita buat jinak lagi.
0: Jinak lagi. Arut kuah.

0: en korikwake kotingei ak notok
1: kimis tumuk chetesetai saizi nga koletenei down contractors ngololia ina waheshimiwa tugul nebo caucus nenyo kitinye AFD4 nuko suppose kechop si tumuk chesirei over 2 billion shillings cheraneni kongetegei Narok, Bomet, Kericho, Nandi ak Olimbo Uasin Gishu ko kita nekoim counties karibu somok West Pokot kwa jine kure Power Master Nandi ak Uasin Gishu ak Trans Nzoia kwa jine kure Baran Technologies Kericho ak Bomet ak Olini kwa nekelen Shine Technologies ak Shangan koletenei down to these contractors slow ngabi nyuru Aku ibu ketik ni, aku beritang ni, aku telil ketik ni, aku bawa tera tua ini. Kau mahu jadi wazir ya? Kamu mahu itu muncul tak? Asalkan naik biik cakap le, tersetai bahisnya.
0: Enggak serat lagi, kau kasam meli kau batik. Kau gerak le kat tersetai kau min kau lagi kau bawa minit ke terter. Asalkan biik kau tarik, enggak sabenya ni bawa kau tu le.
1: Kau batisnya, unai bayi tap kau engguno. Ibarat aku sirik ni sih tuhul. Kau ngete, ginam bahisnya tap kau enggimon. Cibut ni, ngalerap kau engkin. Kau nyok kau ngete orang bruta. Aku wabit kul sih nuwu kapesa, ngemon efken. Aku kini kongoi PS Arabrono. Egasi nuwu apa sangat lega apa apa, lega miwe. Since privatization, kuba mira ngaleja gilin kotar miwe. Rai gai ing semua magelman. Petusye juga nyurujip kono kuba miwe. Every 2 weeks, chow agalak caca. Kini jemu na reforms, kimi jaga institute ngap cai. Aku muaju president. Mite a number of reforms. Aku yeri le through that bill, kimi jaga nyur mapata gede wakulima.
0: Chato kalo gai coba mengaret kai nyuko Elisheba Chebet.
2: Keep chinit emo sta mungaret eng emo FM ninyo tugul

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Kubuatana tak nih kalau kita tak kei no, tiada aleni nih. Arah kita wajib tapi jui, kalau sama agil juga agni. Kuniogera agil jini gaya me. Unge no lemi para jadi wajib nafas nih bawa ungusi. Kuap kuhuye, kumata kau nakta. Kuging kau cuma eba aji sih makinnya. Unge tu ke kaya gaya saya presiden, bagaimana gu? Unge ngasih negi aji nih. Kau kira jadi me tolin ibu tuyo. Unge no ngasih itu kebelalit. Kau cehoba negi aja ngasih na. Ak sautik cigi ugu no. Ak barakan negi ugu no. Nebo kurayang uang netai. Ale jini cehoba gonggoi. Ak ale cehoba kue gonggoi. Kau mujumbe negi kita menang muti. Kuri dia le ma aji negi makat kaya gua mujumbe. Magia aye. Negi gua mujumbe magia aye gonyol.
3: Right, apa cungu cakap bah media max waves, arit nanti negara aran media max waves, kalau jin, bye jin, tiki, kastia mana pun tablet, en site agak tu gul, en ulda agak tu gul le imiten, ini tinya media max waves, inyoru killa kitu, en site nanti ni macam, wajah cakap Google Play Store atau App Store downloaden, asyikabit, eh bye jin, media max waves, more sauti, more you.
4: Yes. Ama kitu kibuwa tungele njineno limba soko ime hee
3: Lalema
4: Ime waka
3: Mbicho kane cheka tie 15
4: Yes
3: Kana kila kitu jijuwaka 150
4: Correct Suka kiti yaktangu ni bonus Otoko mi bigi 25
3: Bigi shek 25 chelinda
4: Yes
3: Ako mi 10 bonus nipo 21,000
4: So
3: Kane kukua inye
4: Toimi tuget number 3 nguni
3: Ande ingwen kila kitu
4: Toimi tuget number 3
3: Ijile kitiyo *441#.
4: Tuge number 3.
3: *441#.
4: Tuge number 3. Agi biden konye la renge konye loeng. Agi nyotige bonus. Alago bigi nebo 150,000.
3: Imeje ili on mea renge. Bicho on 25.
4: Awoka kile chitane ki igu successful. Istege entu gana nguni. Matite i matiri kukapsa chitana abatu 86. Kiri nyorugi.
3: Mabote inga pesa nga.
4: Mabote. Kimba ebiki to mga iku nyoru. To mga iku nyoru mese nilele congratulations. To mga iku nyoru rabini kesile 200 yako babara. Labatu get number 3. To imi number 3 nguni. Bide nine tagot kwa meku successful ligeti neboeng. Agichu listi nebo bonus chiba 21,000.
3: Mbichu kaa 25?
4: Yes.
3: Agereji da nebo 474. Kwa kujitori. So wane big 24.
4: Baya big 24. Kwa kwa ljige nyingana anone bigi bigi.
3: Kalongi joro ngali ane nolbo studio.
4: Yes.
3: Ni yeme ni nye yoto. Kema gene ngaleke janga. Ago big 24. Jeta walinda.
4: Big 24.
3: Ago mi bonus nebo 21,000.
4: Yes.
5: Kemo FM. Song of the hour.

0: Galama kita ni mana nak kita tanya ni? Tiada nata nata hari kebesan.
1: Ingat ni, lemah ini lele nasi ni matu nanti tanya mati ni pes. Agak mai tinye.
0: Mai tinye cikgu korang ni
1: mati ni bercakap tu mai tinye. Dah nak kau ikhlas kisah dulu.
0: Aha.
1: Kau mi kau itu dah ada bargaining power.
0: Mi ye no min.
1: Kau ni anj ilele matu nana anj ya omen nyuci bosu mik. What is your problem?
0: Aha.
1: Iel makan ngat amai nanti ni gari itu kau mesti out pigi pigi.
0: Ato wewe wafanya bidii kidogo.
1: Hey, at least kwizi ya sinye go 50-50 my friend.
0: Yee, ni ya.
1: Ugilge ya boyo atakine gole hii gilge ya utuye chukwiki.
0: Gilge ya ngoma sana ginye.
1: Magil.
0: Kwa chita nikile hini go gilge ya ngune.
1: Yes.
0: Picho on 20 jataika anyorbati ya vile.
1: Yes, congratulations.
0: Sine ele matango ibiju. So, picho on 20 kogo anyor giljin. Matotke go ni ngoi nuti kiwa kutula munga anamde isaid. Ama chanyi na ingune ile. Kwa kia otwe go mnye tuga en tuga anota. Tuga tukuliko ka tuga atapati ya vile.
1: Mm-hmm. Katuga 55.
0: Tuga 55. So gange tuga eni ngu ni 35.
1: Eh, so tujuan 35 agotinye bonus.
0: Eni yata ngu mi bonus, eni yata nipo 20,000.
1: So bonus about 20,000 akutuga 35. So laba tuge yata number 7 agibide neta kutukumegu successful enteta bidene boeng ina ilege ichut listi nipo bonus nipo 20,000. Oma ichokini yata ingura choto.
0: Amache ijuti nguni, mbicho on 35 hii, amache ina ile niti ya mngunu kwa nyiloeng.
1: Kutuko michi.
0: Kwa chili ijuti listi ina ba bonus.
1: Kutuko michi, tanegenyo ntuget number 7 agome iku successful. Ketina genge ichu listi ina ba bonus chibo 20,000.
0: *441# tuget number 7. Gengololi kuma michi nika atesa kutu
1: ya mbote. Mara gebar chini ga ikuwa genge big 20 chiko kumache lakine maate iti. So ketina genge anye ichu listi ina ba bonus.
2: Boyboyen Emo FM eng inyego stoinde nyo. Eng chamet aga osubet negiro ugonech engebe bruek tulti bagolenchin kuunoto. Ango titinye ngolion anago gere ngungu subke akta tutik anago getishoni. Irutechech eng Media Max Network Limited. DSM please. Korobet Netai Kijabe Street, Nairobi. Anan isuro ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi. Anan ibiruwe simet eng number 07 06 333 777. Siruwech SMS kunyo 21730 anam isiruwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke.

0: Oleh lazim aku tanam mukor, aku cakap dia bersih je. Eh, nama kelang je, boleh abis juga langa. Nah, nama nama musim yang dua non orang gamanda nama saya cang mana, hanya orang na alah tan yang puri yang almanya, jadi risau tu. Ini saya puri nama bangko pernah kesi otom, kemudian gelar lagi ni mahu tuan jual sahaja. Dapat ni sendet, agam musim yang dua tu meja otom, mahu tu na melihat lagi ni agup langa tu orang na wira ringgit langa. Yang kau naja mana jual sahaja tak kurang ni?
1: Kongoin. Asante sana. Ema FM, hello.
2: Yeah. Hello.
1: Hello. Hello. Anga jidano jijon. Pole sana. Kibendi genyo roti enda again genyo lwa studio vati abileto. Limbo ndonyo. Tese tae gori yebe big. Tese tae gori yebe big. A big 26.
3: Mm-hmm.
1: Aga erika chut big 8. So tomo big 18.
3: So bicho an 18. Nagi na ilimita kwa rabi kebo bonus. Nyongi tiyok tugete number 7 kwa njila genge. Sana sana jitana ge inyo. Lakini tomo inyoru mesa inilele ng congratulations. Kwa gile wekani kwa njila genge tugete number 7 na ini nguni. Jitana ge inyo na kwa rana ta inyo ngora kwa njila genge ini nguni. Ichile tiyok star 441 hash. Agiwe tuge number 7 nanga kisir gele kao kuna oto nige itoki nge 100,000 jemiyo
1: na ile big 18 jetu kalenda agenge mbijota ni 18 kwenye ndet kikase takikiri ni wendi agiljin angna ole siling tiptem na netinye siling sasam na netinye
3: yes
1: kuna oto nigo ningati angna tet big 18 jetu kalenda n olimbondonyo star 441 hash
3: tuge number 7
1: tuge number 7 agiri chita number 7 43 kanyo bonus 20,000
3: jita
1: number arati ito ane gara arangora
3: number 302 kukanyo chige bonus
1: bonus 302 ngoro chita agene chuti hoto na rakaraka
3: 627 bonus kwa agiro alika giti akta bonus wakuma giti akta baga tuga kuna
1: tuga so, 18 jeto kalinda
3: laba tuge number 7 gotigo se chene nguni ubi dengo nye lagenge kutuko megu successful kitin agi chut listine bo bonus kuko toko waka iwendi isekta kwenye lagenge kitu
1: star 441 hash
3: tuge the number 7
1: tuge number 7 933 agira kwa kwa akte eta eni otan so wangit big 17 wangina wali seto aginye nguni kimache kegeri neno limbo ndonyo mumbara tit kono ngunget eni otan 362 agira kwa nyorji get bonus nipo 20,000 kijambo 139 kwa kwa akte eta so wangit tuga 16 indechi ila nguni star 441 hash to get number 7 komara hii wakte eta nato nipo 100,000 and hii wak bonus nipo 20,000 shillings tiemba hati nungungeti igerichi gaila tuwa sata tuwasi nene imuji nyoru eno limbondo nyo star 441 hash
3: to get number 7
1: to get number 7

0: Eh Nathan Koko Kipseni anetan bana kwa nyangung kalle bana mami kwa ine bachie ne mani mami chine bachie ne mani agara lego segeni ata samjo kasile le studio kebendi ko Nathan tete Nathan babu sat round Nathan ine again ne ngebe tani mi tiki chon confirm location type go ngebe pamoja ni anetan beja.
1: Yes, Klemo.
2: Wey.
1: Emo da Klemo.
2: Kida mege.
1: Amane sa beng da bania.
2: Mati nyanga la yuet kabesa miwel.
1: Amiwa la yuet kabesa suba gasa gada da ne mure jun gada sungu my brother akip kur agem nyeno aba tini ga te bengwa a family na nyane baga dira se tokola le dinyo gete tendare ema sam gome mi ding Klemo.
2: Kongoi kongoi sante sana.
0: Elare.
1: Wengile mo namie.
2: Namie.
1: Wa falwe.
2: Ngami wala iwe to mama.
1: Alami ana mo namie gideri hawa. Namie lebe ni rock south bana salwe.
2: Amone ola bana rock south.
1: Aya ga sa baba mama mi sien ga sa mo ye gele ga sika tu salwe sal ma sal bota bana.
2: Ami wel ga besa.
1: Gatai diwa yang gitu barang, gatai pas milik bapa pun jaga, gatai berita nampak jualan ni kele, di mana?
2: Nah,
1: jadi kele mo.
2: Woi.
1: Tiga tersier tu emak buana, mau tua buana, lalu pun jangan boleh segera.
2: Number one, Hillary. Kamu agen lagi ngolol itu, ah kagen deh jep kondo tu kul duga number one. Kalau kamu awun buana kagen deh jep kondo tu kul 6,000 duga number one.
0: Ah, agi deh 6,000, aku cengke bing mian ne.
2: Duga number one.
0: Ama igas komye biden mara moja duge number 1 Newton kwa ginde 6000
2: kageger duge number 3 agende jeb kondok tukul duge number 1
0: akwa ma igas komye enduga nita number 1
2: yes
0: enduga number 1 kwa yoko ginde 6000 kwa kumagora gele baso la eki biden ni mara moja ako kichenge big mia ine
2: ngoto waka ibiden duge number 3 ama inyorugi ibiden duge number 1 ole kagende jeb kondok tukul
0: ina ile yuta relege ichengenen
2: woi
0: ama ilabatu duge number 1 star 4421 okay nyo duge number 1 6000 big mia ine amage na gele ngochi tare kuna tai kwa 6000 enyu agagma gele kibori enduge number 1 nyona gibide mara moja mami cheka tu na gele
2: duga number 1 kugaginde 6000 koichi big pokol somo
0: boga langwan
2: we big 400
0: agwe embicho boga langwan kwa agma gele big pokol je tai go gechu tu kition ingoti kuna tai embicho boga je tai ke gori ni otane 6000 boro yani ngoti mai gagma big pokol langwan je miu
2: uh-huh.
0: 6000 jetugul
2: yes
0: big power je tai kongo ti ku chita na tai jutu ke go ni gora tele bu cheklo
2: mage rangot gut gogi ga ke ga
0: gu mage ke re jo na gima gitio ke ger gele ngo chita ni go choki go gwe gole soko ge choki go macha ngapi
2: in jot ke ger re bidine ngu bwana ke ger re gitio bidine ngu ngele to ga go tem jiji we nge go ji
0: 6000 442 ke go Douglas
2: Douglas ka jutu jita na tai ne boile bulo
0: ger go cheska
2: ele bu cheklo
0: Kero Ezra
2: 6000
0: Ire yugo bi ke bus speed ke bi chanso mo gacho bi chanso ngwa ke tarika chwa
2: Korna jita abet gora
0: Kage go ni 6000
2: Samson
0: ah ke
2: Christine Margaret
0: Kago ti ambeta ah ngwa ni ganya mara tatu
2: Rosaline
0: Rosaline we
2: 6000
0: Ire yu ko tienge speed ne ngu Maybe ke cho ki ka pesa Mami china gere ni anage
2: Kimeje ijil gitio star 441 hash
0: Ainge sweet ngo yija ngo nyomera mbili.
2: He gigure Sefania Kurgat.
0: Sefania aina ngora madam ngora neglele ne Celestine Yebe.
2: Or ni Ezekiel Tarus.
0: Aina ngora bwana Nathan Genduyo.
2: Ehe.
0: Ire yugo ichochi igunji tone tai go jutuge number 1. Yo menyoru message.
2: Ehe.
0: Ngoto menyoru ne.
2: Ngumenyoru message.
0: Ina ile kama kimo chenye igeti. Star 441 ogila batu duge number 1 yugo kwa gende 6000 kichenge big mia ine oina oji tani gile veit chepkemboy
2: 6000
0: oini damaris roti
2: 6000
0: oini michael gorir
2: 6000 gora
0: oina gora bwana evans kibet
2: 6000
0: oina frederick rono
2: 6000
0: oina judith rotich
2: 6000
0: oina samson gorir
2: 6000
0: ire UK bortosi nduge number 1 awagmagele speed nengonga tinyo nduge number 1 kuyone tanele iboren invitabwine
3: piga kolenji onge beta ongigile go sirve tu chegara
4: deb sinai you talk inagen unai much itas nae
5: kumaji baragegundike soba yomi machichito momi acha wetu yenyi kini toriti kebetau kena gini sera chibanu kuibi kebanu
0: ambra bishe kwa mkambi lakini ngwaik mwishu nagibira kura
6: mebe itagili
0: meite ligiri ile mibaisho ni kimeja sinyo kusaru
5: ngaleke gini tingyu ngaleke eje nivokwangu ngaleke teje vich ngaleke teje ako tuju damenge
1: ongitubi mingkarta kwa jula onge ngalavoyishu kechubi imoni tolosho
4: tepsi na ing ema fm omite nag samito akdan bet mawaya Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Niko labatet netinye lele stand ne mami negionien. Kirwaen labatane parabare tab expressway. Nito ko edition ba mut olete tat ke en jumapili tarigi tisab arawe tablo en kenyini. En town ni tab Nairobi en parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kola batet ni tutos roi kchechin. Kirwai la bato sheke ter go half marathon. Nibo kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run nibo kilomita ishe ngmut. Asi na chechang EFG tetuteta mwa eng emo FM. Jumatatu ako igomut kasi. O meet and ak Edwin Tanui ak Eric Rono. Kotililido acha metap ken bobor tangung eng emo FM ninyo tugul
7: Ini kita setaji niti gei agwa mnyanoni wa brucellosis. Kini niti gei agwa kabaruna ichibo mnyani tog.
8: Na so neta kumuche kuchita ku week put nda magimboard general week. Ogonza chronic disease manamera kuhuna mo niagi mnyangoro. Mucho kuhuda chita 4 years. Kini zake chaga nda magimboard. Magime banye dende pare isi fatigability. Yani uti yaga zikidogo kui fatiga inge. Iwe kidogo tu mwadhi 200 meters kuge inge. Neboeni ku headaches. Persistent headache. Yana mejita method. Okuma method kora nori yoki ngu gimi. Yana mejita method. Nengu kaskuwa mi method kaskuwa maya. Kaskuwa ya maya. Nengu lujapana dole. Kaskuwa hako poa. Okura persistent. Nengu urenga sarta nengu. Alako joint pains. Mejita kutunga hii. Anaroti unisi. Guma kutunga hii kapke liye. Chibaye une. Marako joint sibaye une. Anako gati. Anako suenda kwele miten joint. Ini mesti gitu ya juga bagi importa. Actually, again, menyenok je muncul gogo arthritis, anak mukungnya, kubrucellosis, muncul ku affect yang joint jauh gogoh cita arthritis. So muncul ku ambil gugut mengi kan aku joint cita. Embi kalau aku muncul gogoh yaitu kini pneumonia, naku itu orang muka, naku itu gowet. But kau nongga mak aku mami specific symptoms. So angga nyocita, aku persistent dede, magi importa, magi main joints. Kadar tanah gua juga agak cekeng gila, lemnya cekeng juga tu. Kau mian ada lagi cekeng dengan brucellosis. Especially yang gua cerita history, nampar ada aku lu cikak cuma gagi aku mnye. Anak aku isegun aku mohon nampar ini lagi engsel. Anak aku pikir aku nama community cuma muncul gua lu cikak cuma agi. Gila cekeng brucellosis. That's the only way. Lagi na itu gila meeting, anak aku meeting brucellosis. Kau mana cara orang gila cikak brucellosis? Lain urusan ni, kita kemisah gua lekun angkir cik. Amu nama saya nampar ada yang brucellosis. Mana aja gua nama itu. Aku cekeng cekeng cerita gua. Gua nama aku ada lu pikir macam apa. Kulitnya brucellosis, kau yang kuil kau mati ni. Kau baru ni amnya ni, kum mami ageng kan ni, ni baru kulitnya brucellosis. Kau ni non-specific symptoms. Yang ni, ni nihir kau ni baru kau malaria, ibarat nihir kau arthritis, kau mukungnya, ibarat nihir kau amang kau iya, atau kalau ni big joints, amir rotioni je. Iya, sama juga kau miswed, amu swed kau joints. Nai le rotet dapatai, kau several joints kau niat yang ada, aku mungkin jual rotet dapatai, kau dah several joints. Kau wake cang cik abang ngan dia, mesti tak kui, aku muncul orang dah batai, aku tuju, tiada joints orang dah batai. Kau anywhere elemi joints, elemi rotioni je. Kau mesti tak muncul kau miswe, muncul kau mengada, muncul kau mendeki gayi, muncul kau mengutung gayi. Anywhere aku siu, coba iuna, join coba iuna, kau muncul kau mengada, nanti dia mendapat brucellosis. So muak, saya cakap kalau ini arthritis, so dia kalau kau muncul gini lagi, arthritis gini lagi temukongnya. Badan aku yang lekutinya brucellosis. Kuarang gesip kesi jamun, amun eh lekutinya aci itu kau me kau antibiotik sebab brucellosis. Kumasal, kumpul ni mah. Lu jalan kuah kum ni ini dah some few days, few weeks kau yang kara. Unaga mohon alih ini tanjung gesip, muncul kau kuasa miscarriage. Gesip lakuan ni kau tumbuh koi, anak kau melakuan teh moh itu apa kau meni. Anak gesip lakuan ni mungkin, mana kau kau itu 9 months, land mungkin red small for age. Lu lakuan kau kau 9 months, land kilo itu kau less than a kilo. And less than normal kilo, less than 2 kilos. Ugo, one of the causes, you mucho go causing kumengenita kwe kumatkoi ilo izi kinyo wabindo wa maagisitu kumbrosalosis kwa dunia kame so hiyo ni ilangu wangi chikine kame kila kitine kumbrosalosis
4: noto koko tililido atameta keni baburtangung eng emo FM ninyo tukule logo yuwe chamnyach eng mengi gap olenguruoni mogotio Kampia Moto, Njoro, Mauche, Mau Narok, Neswet, Elbargon, Molo, Turi, Soin, Solai, Kilgil, Bahati, Agoy Subukia, Inyorwech en 90.8 FM, Ananko 90.2 FM.

0: Alego Johnson que viene uno Johnson banana de Nigib Queen,
1: Arere ni Nigib Queen. Yes. Moto sana ndugu yangu.
0: Victor.
2: I'm not sure.
0: Kongoi Johnson ene ko
3: le mo asarbe bo mune
0: ichamege
3: abna la pasudio
0: chamege
3: ngande bi ndani gande blangata be sa giri ko ndi juni sa endro kiyate akke puru chep chep sa ma tanu ni sara talam tanu ni kisup talam ak pasare jepungan akkel sara kiringi aku masih betul oleh sini nggak kasih mamu nanya tuh kok tunggu kelimu
0: roti narok
4: kelimu ya muda ke salve na lapa suri
1: aja mereka kap soi wait
4: masih itu tawa ma ngarau na nama yang kau rujuk nanti nanti gue nanya desa kau nanya nama mamu bagai gimana sih tak pamer tanya sih
1: woi
4: I'm going to go to the house. Tengah tahun ni buat cerita sih, mungkin leh, mana terap, anggap aja mana leh, anggap bawa rapat ke, anggap cepat cari, soalnya si macam macam orang tinggi, contoh kan, uyang ke tangannya, boleh urutan terap, urutan boyot, kualite, kongoi.
0: Kongoi missing. Kongoi missing ni ada. Mimi kaya kemain ni ada ni, so kau ni ada kemain lagi. Mimi duga number 3, nongak kisir gele boda.
1: Ago dugani number 3 kwa kama gele nita kwa raisi kabisa ijile star 441 ash kaginde 10,000 elibu ushekta man kumi dugani number 3
0: ago elibu ushekta man kuki kwa chimping miambili lakini million 3,000 wa pik pokol somo
1: kwa bonus choto kaya ni ngumenyoru elibu ushekta man kumi bonus chepo 3,000 ni dugani number 3
0: ago mumu wakiri biki ndugani ton mwa ngu mwagu ya pika na wanele msalbi kijipu nesili nge shek tip tema kwa isili kisa somo kitio
1: ijile star 441 hash
0: star
1: 441 hash
0: Star 441 hash.
1: Why? Star 441 hash. Star 441 hash. Kiyote duge number. Duge number 3.
0: Ena jitani gile Dennis nge teche ni otan. Kwa kikoi 3000 Dennis. Agere jitani gile Wesley Rono. Kwa kikoi 3000. Agere ona kipkemo ilanga 3000. Agere Vestas Rono kwa kiko chikora 3,000. Agere itani kile Shatrack Mibay kwa kiko chi 10,000 Kenya shillings. Dan Gangurgat kwa kiko 10,000. Kora agere Karen Mutai kwa kiko chi 10,000. Agere itani kile Mike Langat kwa kiko chi 3,000. Dere yuta nama ipide kition mara moja. Ngutumenyoru 10,000 kumite 3,000. Agwe ilike pedete enu ichile ne star 441 hash iwe duga number 3.
5: Emo FM ni nyotugul.

0: Kuneta kwa septaman endugane ton.
1: Vinicius ngeticha pana inyeko girinyoru 5,000. Gimeja jita netuma kwenyoru ine jibkundo kuchesire
0: 6,000. Mwani ginyoru alipumpili ya gine nyoton bwana. Gabriel kwenyoru alipumpili. Mete jimbiki ya tuwa mwenyoru abini kesire 60
1: shillings. Angoti ilari langata pana.
0: Kinyoru langata 3,000 ilari.
1: Or ni madam netuma kwenyoru kapsagure Vivian jemngetich.
0: Yes Vivian kwa hikuune nini wa 7,000. Star 441 hache nyoton. Oh my gini wala jita non. Nungu stokeji chwe.
1: Purity Ruto.
0: Purity kwenyoru 4,000.
1: Angot kora angot Brian Kirui.
0: Kinyoru Brian oginye as Brian ot kinyoru 6,000 Brian.
1: Or no jita ne toma kinyoru man gure Peter Koech
0: kwa gyo. Koi green kabisa kanya lili ne bochi jita kwa kanya lili ko ichwa. Star 441 aginyo duge namba gapi?
1: Inyone duge namba
0: 4.
1: Amuyo hata kitage meje pick 146.
0: E duge namba 4 ni ton ni gicho bwe kabisa kama gele.
1: Kitage meje ago gone dago sekta man gicho ngete sai ago isangapi ago isakumi.
0: Amage bendi vituko esa
1: Agere Bernard Langat, Kenneth B, Alfred Rono, Orno Kimutai, Agere Jitage Negurenga, Dennis Kipkemoi, Renzi Ruto.
0: Angonyenyo
2: hajewe gaboega ningunya
3: keboega ne agomi K24 plus
2: kone na taganyu
3: kasamwaun nigore tagenge ne imuji iger movies series anango urerioche
2: azaginyi
3: woi tinyago reality shows animations jebolago gora komi kero tinyago live channels
2: kiliponji nanan babuj
3: aja babuj magiliponi kiyage tugul
2: yani magiliponi kiyage tugul agimuji iger ko movies
3: ngamwauni bago babuj download in K24 plus agibaibaji tetu ticket ter
4: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu. Aba ipini tikiti tikiti nwa emo FM kuibwe chairman.
6: Kago itzai tap ketil tikiti yit. Niko kasarta nwa gilat kambut. Ke wil mesenit patay.
7: Kupunji yani tunakuja yo yo.
5: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nilai level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kerana opportunity sejang cegi buat aku buat aku gak kuat level rate koy exit ke meja ke som nerane tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret itu tahu nak ke som urut yang tukul ke lawa buat level rate nyata aku ipci tiki tiki tiki tiki nampai mo FM asal naik ngalai kejang kalau kita mengaret.
8: On site taman nebo kaskaling access to superhero jam aljingesta jam nebo 100 grams and go 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kitio inyorchinige airtime and go data matiga nkosirin anyinyindo apoy boy yet

0: kale inyege kityo natana jamin inyege kityo darling inyege kityo mami jitage. Alright, say to mano kanga kdege sektiptem yutako MFM DJ Mwaya gimi taksa merapto pole pole geti me gigir gile kene soko bit kegu bi kyo tase kime engo gete gela lit agirib gara dililinda kya metab kene baburwe kyo enga sarta natra gara ranga besa say ni tage tepe gegele miyono rabishek ehe ebito amma un luge tage era angot koi bor noti adne mining ngot koi higi jana ya ne mining ago inye ne meje jeng sabit nguno ba sorni kita namaje ara andu ko mamaje kapitol anyuni mamaje kapitol kapsani ayye tag chiti nyambaret kite kenyo nguti nyambaret pointi sekay nguti nyambaret pointi tagenge amaje taun mungare ne karara ngapisa noto ne bojini bese kibwane sukwisi we sukwisi ke gor rabwani ko ke alta sagi ginye ja barbwani anaki goita boch ki goita boch ngalin to magwalraji Maki kau itu aman, sekarang kau perbuatan apa je? Kau itu apa je? Amat je itu orang ni ibat berita kau gol perbuatan. Agi sama ada sekarang kau perbuatan kau gelum dah. Agi ni tahu sabar ingung, nampak makan rating. Hehehe, weh, rani asubui. Awe sugi tak geng gulim baka wangguare. Aja. Berita perbuatan ni agen dumasai. Aja inge mbare na agole rabuane ka gnduma aja inge kabisa aja inge kabisa mbare na agole rabuane ki agnduma makoi lazima ko tagol yani rani enge sogit yundouni karabuane atagenge ko 60 shilling rabuane atagenge na amugul gole inge rabuane na amugul gole is ko 60 shillings Jesus Christ 60 shillings Mibarak sai inge metab Kenya ameta rabuonik agnduma kusir magatia. Mibarak sai ameta rabuonik agnduma kusir magatia. Koko na ibigole rabuonik agnduma go health kabisa. Kanya mwaurane nguti muchi ijeng mbaret point mbili. Mama ji ziri yata hama ji itaune point mbili. Agikol rabuonik kabisa. Abaita abajiri. Ago itu ni jangai leja mawaya kungoi. Ago itu ni jangai leja mawaya kungoi arnyo. Ago itu ni jangai leja mawaya. Ta kungoi arnyo. Rabuanik sai kuhut kekingi meto landukul. Kaya aja bersih met kap sabet ate balai. Ale bi rabuanik kap sabet kele kele kele silingata kele kale gini nen. Lele mata gini uru. Abir jesi mechor wenyu ngulim bageri jo gole ja gari jo sukuisi hoteli sia ko chejen kesa bani nduma chaka gikarangan kagisus nduma we yutak ole gi genyi ro goti tinye bare na ka tepi kwa yai tinyo kwa ban gole ro namungu namu emene gimi mama meje sabu kyo juta jo Meja sabu kyo juta ju ngani iwa ko lenduma agotinya ngbar jutu conference ai tam lokoi ngani iwa ko lenduma agotinya ngbar sai kegas kele imieno keje mun mungare kimi jorwa ndake ne kimi jepteri tiana iwa ko bon disek somo mago nalo gige ipikulo agle gige sarege ne mago mojin ji agab jemsir agu tulu nago agab jumbaro bijoto jo mun bret ngulo to logo jangab ko jambik Ogolenduma, ogolenduma, wewe, ndaki kuna ai minister na bagergaja, sasungu kana tamu ajibi galaji, mara na tete kuni, umeti ni ogolni, ilianduma kuna iwe, duma kuna gomnyat, agrabuani kuruto sungo la ndugu kiami tayo lugile, kiami lugile jibuni, jamu ne rabuani atingibuni. Aku tu muka naib kya gule, ya kalau ikut rabuan ni kau, aku kau go lagi tu sakit kapsa kau niye, go ibu naik le naik kuriat. Imuji nam sakit kau rabuan ni kau kibaya tu kan angkut niko, protein ni barak. Aisyro mukri bagus lagi. Isu aja, ya kalau ikut lagi kuriat kapsa kau kuriat kau kau ni, isu aja kau metakar aku go katya. Yang ingat cepat si balanya, si nam cakap tu cakap ingat je lagi kecungu niko. Mesti ginet ke gebaru mali aku juzi. Tapi jauh new karnet engkau dirit karnet. Oja maga karnet. Oja maga is. Amun yang dirit karnet lagi jauh new jijai we. Aku cipta nampu main deleo. Ia juga ngai gua susu pegi cipta ke karnet. Oja maga. Amun apa yang new. Hitun ke ngalah buli jauh. Tu. Koi yatet mete. Kya tak pepuj. Aleje ubendi ano ami robuan yo tunguno agnduma ko mahat mijukir sabu kigye ro ro nguno ngagal glitnen umbe inagire nyu ugele rabuan ngata sokanyo ne na 50 kilos ashumeni le sokanyo da ko rabuan 250 rabuan 250 we time 60 60 times 250 ugele kagial rago ni naba 50 kilos 15,000 akia mungu man ugele kwe tuku kia ugele ugele ngele chua kai ete tap kama son
1: we mawaya
0: te tap kama son
1: wakati ino mawaya wale ini mawaya
0: hey
1: Nguo nani ni mwa nguo ni wewe kwa hivyo kwa sababu ni kando zipaeri aje.
0: Eh.
1: Wani ndara ita muda ba ndara ita muda ba zizimza kwa linye.
0: Ah, hapa bananda.
1: Kuba kwa ye jengwe maka tu mwa mwe mawaya. Ije ra ji ni ruya kwa rejuka kwa sababu ni wata jine.
0: Ba, zinye jita na meji kaya jengwe mkabza. Ima kariyo.
1: Oko kini makisu te matu begeri dia kama te bena ya ni kan sender kecil agi kunci nebo an kecil
0: agi ribu ngwek bajut
1: mami te bungu ngwek te dibayar ya kami sa ya ni kabuan ya kurge dari kabar usaha misa ni kaya jinye
0: weh
1: kora si kelda na te mangit ya genge
0: ngeta nyuni weh ni juga urnya
1: kundi buta Toma kuni, kwa ngete nara ta ziziko wa rubia we mawaya.
0: Wa. Oye we, kipika kubla puto, kasi ngelekyo.
1: Kamu kwenye maketu nako unopo kara ta ziziko mawaya, wala ke manda kabisa.
0: Netu muna, mawala kse ime, tamu mako meche king makati ini.
1: Ake ime te baande kabisa, morutu matantus baande ya mwesi baeri ya kabisa, lakini nirabuwa miya pinye.
0: Eh!
1: Hure rabuan ni kami letak ni, ya ram. Bagi sejak masa jenis tuan je nak mereka pada. Ayah, aku tak kaya juga apa orang ini rabuan ini ni. Dia boleh juga. Ya ram kunjung kita nampak dia kaya.
0: Eh.
1: Kaya kami sejak kaya dia kaya jadinya. Kaya bukti rabuan ni kita dah jaga kaya kami letak ni.
0: Protein, gumi barang.
1: Gumi barang kami sejak kau ni bukti nak kau jadi nak rabuan ni kau kaya sepan deh. Kau kena rabu sepan deh. Kau lipat kaki tu ke? Kau ni rabuan ni kau.
0: Eh.
1: Wewe zake ba nanga wewe mawaya, kundi kuchami, kundi kuchami mashabiki tu kuchami ndani, kwa rara rabuwa ni, dunia kuhure ni kabisa.
0: Ah, ngalikyo.
1: Ungoi mawaya, kai nete hiki kabisa ya diwana.
0: Aya, kungoi nyewe. Iya mui, makuita ngite bituku kima ugu nurabinshe, kiro, rabuwa ni yote nguna hakinduma, kukiri jota kena kiji nge mnyati nguli, kiro. Marekani kwa mika wangwari rani asunguko ni agirati yale tuku kingirichoje kialda guna rabuwa tuku kika agirani yale mi maket ni gimu kapisa kurabuwa niki nduma ako fagado tuku sumo kendi pangati nige kule ay yaani kaa sungu karibu kupita mezitali nene kikaripi kiyoksi mokurabishe kyu kubuwa kwa nyeju kikurundi yalu rabishe kyu kubuwa kwa Lazima kibiri sabu.
2: Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast.
8: Wangu tiga kipsan bei. Wangu tiga pokwangu.
0: Kenyit kwa inon mama.
9: Kenyit kwa gile mwja kwa
10: 2024. In Kaparnet, in your region 105.8 FM. Ngandan kim agogorom agonyigan ngetundo ko magoi am areki. Nitani keboishe asikikochi kateunet biik cheboishe kimnatet nesirtot yegeregong agot lagokwa.
11: Kabarnet 105.8 FM. Kabarnet.
0: Alright, mame sa utie kabisa. The supermarket yang sai. One kilo nebo rabuanik. Sweet potatoes. Kialdae kongete 160 agoi 180. 160 to 180. Em supermarket ishe kejang kiejin sai. Ko price noto ni kialdae rabuanik sai. Ngiwe retail guna ko gargak zero ishe kejang gargak zero mau supermarket ko punai kilo itzai go 80 shilingi agoi 120 sawa aya sai ngile amaja aldan gate ko 70 shilingi sai kilo in gate 70 shilingi sai kilo itab kilo itab rabuanik 70 shillings.

Chamanikwak is also go gaga, Tayato Gusu, pick up Kong, and Gasartanun in Banikis in the Agrirek. Mutian Jorwen, John Ruta, and Golimbogabs and Bivogara, Natanuguibet, Kwandani, Kmoe Mutia, Mutia Malimu, Mutia John Ruta. Kisa hai soko gai gai na glagu gu wakti li anu dik tukul chepa mwalimu agoi goichi William Aramathai ag family nungung tukul ke leji naga kwek tukul pole mutya mutya na baiman mutya kora goichi chorwenyu kanyingi anginale tesetapa anganu tukungu na kora chepa gonor lakwet na tanegi barge kijana yake nyo kutko bete sabit mutya engap sang tukul aku mucang jorwen juga nyinggi mucang kapsa mucang families tukul jatah jauh pun agai mucang kiwa jutah jauh agai lejina aku kaya kagip tai ya to gusu aku pegap kong yota setai otete aku banggan paisiet na tanpa usai sirete jek mucang nabaiman mucang kile jina ka kwek tukul ko gai ga gupta yat agu suak pe ga kong enga sarta no ni tani ne bo nyigisinda ak rirek mucha gonyo.

0: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane parabaretab expressway. Nito ko edition ba mut olete taat kiae eng Jumapili tarigi 9 arawetab lo eng kenyini. Eng town nitab Nairobi eng parabaretab expressway agi wangunen Uhuru Park. Ni ko labatet ne tutos rwaik chechen. Kirwae labatoshek ke ter gou half marathon. Nebo kilomitaishek kitema agenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agina ile miten fun run nebo kilomitaishek mut. Tos I agenge eng rwaik chechoptinge labatani. Ruteche ne website nenywan eng www.nairobicitymarathon.com. Asimuch isirge. Ni ko labatet ne kobelindet eng kilomitaishek 42. Kikochi rabishek cheite milionishek 3.5 eng murenik ak kwonyik. Komanutiet nebo labatani ko keger kele kokirib itondab emet, yani going green.
1: Kubotanat agine kakiletab kei no tinye alenin ara kikonyita bichui ko lazima agilchi kei agine ko niogere agilchini kei me ongen ole mi kora che kikochi nafas nebo uongozi kuop kokuye komatokonakta ko kingochomwo Eba ajiji magine onge duke kya ega isa I president pa kenya nguo onge ngasi nikia chini kwa tkira jee meto lini kutuyo onge nola ngasi kibele lete ko Jehova nikia ega asi na ak sauti chiki ugono ak baraka nikia ugono nebo kura yangu onge tae ale jini Jehova kongoi ak ale chaba kwe kongoi kawa mchumbe nikia chita manang muti kuri di ole maa egi nikia magat kya ega mchumbe magyae nikia mchumbe magyae wanyoni mwanku yo
2: Sama-sama, agwe kasuka mikebe tebu jetab kwa manut
3: Agere Kwecheje neba kwa manut, ingwe tutab rain
2: Agere governor neba Kakamega
3: Wangamati
2: Yure Fernandez
3: Fernandez
2: Fernandez, Barasa
3: Barasa, Barasa
2: Ajo, mite SK neta setai neta uge weekend ni Kakamega Ini kutoma keba SK Go, you know it's a serious farmer Katad Kayaan kagian show ngore ni, kata kagurbi kapka unde nanyi kolechi.
3: Kujeni.
2: Obwa onetke olegu bayi tango kaiyegi. Obwa onetke olegu bayi tao tuga. Obwa onetke olegu goldo miwegi. Obwa onetke olegu goldo bandegi. Obwa onetke tugu kye chagi gering show. Sa this is another show. Goto magaya show. Kolechi bi obwa ni un semutan kota menen me muzi leban niwe show iwe. Kogai onetke nga. Agu bayi she machinery nanyi. Kau buat apa juga sih cuma sekali cuma isili. I think I like it. As much as kau kau masih resource, buku masih resource cuma kau undi. Kau mimpi kau macam memuji kau pas kau lepas jaga jute ke bandi show. Kalau je sah, kau tu memuji ni lepas jaga jute show ni. Ayo buah gorengnya.
3: Nego agir juga.
2: Nego riasol. Aku free, magi aja itu. Nyoi lihat ke? Kau ti macam apa itu ada? Aku tu nonwe riki explainin dengan lekap tu kan? Kau explainin je, explainin dengan lekap kami yang gambar. Kau explainin je, explainin dengan lekap yang kuek.
3: Kau
2: explainin dengan lekap silent. Kau explainin dengan lekap yang kau gay, kau lekap itu yang kau gay.
3: Aku sama gini.
2: Aku sama gini. Ibu beraza. Kami jangan tu nanti nuna tu na. Dari jauh riki ujat tu jauh. Batu agil. Imo kau sengal lekap tu kulju.
3: Nenek gigi bulan ni.
2: Gila. Sunflower?
3: Ni?
2: Ini sunflower. Sunflower no. So kandu nanti nuna atau no? Kapan nasi? Gua tu memang muzi jumpa bikin. Mako makat kosho no ageng ni kita jumpa cinta ini biga beme. Ijo besho ageng kah? Mana kijo be? Kukuran aja kita bagi ni. Cikgu jamu ni kita demonstrate ni.
3: Kaya jamu lagi bagi tangga gini kulit siapa mangga gini kita. Bukan ni ni.
2: Ii megir. Laki nunggu kah iya? Ii lain ni kau.
3: Wendy kau ingin nunggu kiat aku laki.
2: Ii kau free. Kau kule iko aja nunggu kiat kau fasilitas dan kau jaki.
3: Oh.
2: Kau jaki proses nabo. Kau nunggu kiat nunggu imenit kau le. Kau jaki nara kah? Kau lagu mai iya nara kah? Lain nunggu kumi kaya wajat.
3: Kumi interference.
2: Kumi interference.
3: Meje legasi.
2: Meje legasi. Aku kata tu itu kedua. So tu kadang nanti nunggu nana kicik.
3: Iba cemenit aja. Iba cemenit.
2: Ebi tiem.
3: Iba cemenit.
2: Aman ut. Agme tiem aku kian nunggu apa berasa no? Ebi tiem aku kian apa buka? Ebi tiem aku kai kipu buka. Naga lea no. Karena dia sekarang lagu as kapsa tu lagu as turu ut lagi ni. Mungkin aku kau menerima semua. Cemen apa buka? Alright, kakak betul betul tetap kawan untuk cuci ni. Bagaimana untuk kos kalung utah betul tabrani. Lagi ni ngalih ada bagaimana nama jam wajib beri je tengkos kalung utah betul tabrani. Ongkai gol rabuan ni. Ongkai gol induma. Ongkai gol rabuan ni. Ongkai gol induma. Agu gol gara. Engkutku utuh milung wang kasaba. Ogol. Pei tingku nona betul ku kau jatuh jauh. Yeri kagul lain kapesa negiri le. Walak semet. Kaki wae kengku nangge ni le mes ni engkau kagwa kanguna 1980 something kijam ko vivi ngale ka nduma angrabuani urnes ka gewe kige gamwon mago michin ko telise mago michin gari jung narabi tebe mago reju tukul mago michin ne tukwa mema katia zai kugo ekige bi linda ne bo rabuani ki ag nduma anan mukwara ini tungut kutu mai gwan gamwon bedu tabrana go kilo it ko wendi ag 150 shilling kilo ne rabuani ko rabuani ko ai ko anyi kilo 150 shilling sai in supermarket jejin kilo ina ba nduma ngojanga gozirso mugi go majabu kwanza rabuani kya bayri ya kaulini ei gozirso mugo ma majabu e gutuku kya da jamete ke gir ngu na ku giburiya da kwalenjin simakile tuk meje ke sama tukul age sama tengore no tan ke jeng malik ngalian yun ba gamanut engos kalungu da betu tabrani kunoto
4: nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
5: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Emo FM Radio nekyo menge emo kasarta agatul agi gonu kerengun en kachang na tes ko olau
1: Emo FM together.
2: Yes, tebutita kwa manu kwa jijina kwa manu tengos kwa lungu tabe tutabrani media maxwave application na watanakarara na nyaljine ninye ngwitukul lemite haso kwa biti subtetu tiktukul jato jwa imo fm ngwitukul lemite kasarataga tukul lemite nye waswazi nitani kuma unkule jinen kere ile itinya application nini haso kwa biti babaji tetu tiktukul jato jitun eng kepepertaga tukul nato na imite K24 Plus application nato na karara ngora nato na imuji wajan movies imuji wajan series aka tukul tukul jay makinigay eng witukul na imite nimete nye gaiweishieta ka tukul meti nye aiweishieti le robo niye met igere tukul tukul movies ak tukul ja tukul agina ilif chuto ju tukul ko free of charge magi wajan kia ka tukul download na Google Play Store nango App Store aso kabit iboy baji tatutik tukul jata jinyal chinin inye eng gosko lungu tabi tutab rani yutak ko Emo FM. Asoko bit kena masi moshe kengerwe agoi siret not nebo soko huru soko murwa ngebe agoi duget number tisap ngebe agoi duget number tisap kumite te taurit ago ametike taune elfu sabini chita neta inendo kikoji rabishe kata gele illoyal kabisa inye EFG ni ite tutiktukul chata jaba Emo FM namzi mengungo metiam ji ni kukai nyuru ngukai nyuru wangpe tuta hapa moti
3: ileji mungu kongoi
2: ngutko kwa ijili ili mara mingi ngupe tuta hapa moti kukasaritako na ngungu ngupe tuta brani kina atarama jia ikitjo ako ameji ikushap isup ngatu tikiki mwai ngeleji number 7
3: Itiljiata kutuleme.
2: Tiljiata kutuleme. Agi subaruru tika tetutika kwa yano inye.
3: Agwe le maga.
2: Iye. Mibike. Kuki kwa jinsi le miatano. Agwe rabi ya nakata nyuru. Kurabi ni kia zire ilu bubogol.
3: Iye.
2: *441*7#. Ngojita ni yoni ki haraka haraka. Kujuta raka kikoji 70,000.
3: Mm-hmm. Ngojita ni yoni ki. Kimeji gara bage 70,000.
2: 70,000.
3: Teshina alage.
2: Ngo jitane yenige iki goji 70,000. Ishile kitjo *441*7#. Isubaru rutik apanga nutik tukul jemite nyata asijutu kegonin tongolo araga 70,000 rama micho kota kenge. Aya sawa 80,000.
3: Mara kwanza. 80,000.
2: 80,000.
3: Mm-hmm.
2: *441*7#.
3: Exactly.
2: 80,000.
3: 80,000 mara ya kwanza.
2: Tangesap. Ako na ira mami.
3: Tangesap.
2: Mami joko takenge. 90,000. 90,000.
3: 90,000.
2: Paise man duganiyo.
3: Kalianyi.
2: Paise man?
3: Mm-hmm.
2: Paise dugane? Haya. Tata gele nyumnyum ko ipchita ragaraga. Ngiraton ko jut jina ile nyumnyum ko ipchita ragaraga.
3: Mm-hmm.
2: *441*7#. Isum ma tutik tukul jamagat. Ira ngot ko ko nyorung betu tapa motaran ko kai nyoru alang betu tabrani. Kutom ga itu radio. Mete
3: imuny.
2: Muny gausa. Ngoti ngeni lo ko nyoru betu tapa mot kai nyoru ko lagai karo kai nyoru lagai sanane. Kai nyoru lagai sagum. Ira muny. Meta jiji ta gagne ko jenge gi agne ne ni. 100,000.
3: Hey.
2: 100,000. Kita nindo na tai ko jutung duga namba 7. Iju tu kitu kuna ta.
3: Iling ji ha.
2: Iju tu kitu duga namba 7.
3: Duga namba 7.
2: *441*7. Ah, paisi namba 7 man rapto. O mo paisi o.
3: Anjera gele.
2: Kenge testen. Mete ke testen. Get is the number number 2. Get is the number 2.
3: Karaga kya jibi jo shopping.
2: Get is the number 2. Lakini jita na indo.
3: Amoga sa
2: 100,000.
3: Ye get one 100,000
2: iyo. Yes. Jita na indo 100,000. *441*2#.
3: Duget ko
2: number 7 gorogo.
3: Ango tulia number 7. Kita one 100,000 duget number ai.
2: Metie number 7
3: goron. Duget number oing.
4: *241#.
2: Ya gisubaruru tiktokola kumwisho. Mimi karon ga ileno
4: mawaya
2: garapto.
4: Oh galia mawaya garapto.
2: James Rapto.
3: Yidabaldai.
5: Rapto wamune.
3: Yamegei.
5: Wabaybayen kapsao.
3: Yibaybay.
2: Ngiti nyongal.
5: Tuje bonge se kapsa pawe se jumang na ole se gel yo jo ole se ge go nong ne o.
3: Mhm.
5: To. Pongese kapisa, gero akwe kapisa juwe emuwa kapisa Ponam line.
3: Mhm.
5: Kale kaya tukul jago emuwa jo kapisa.
3: Mhm.
5: Kimi yon. Ako, taku no ape ornate nguang kapisa mawaya, kanya muwa unme, bangi muwa hewe se kuwa atindon.
3: Mhm.
5: Kike nyurubi, kike jang, kike komwa kule, kike muwa guni gaya, agi ufo ulenso.
3: Mhm.
5: Ya buwan tento nage emuwa buwana kukitar lawa usukul.
3: Niji muwe.
5: Nga mwao, lipo mwom ye ipe ikitio kaka sunguno jeb kwa ndana ole, ndaki waka teni kinyu ole.
3: Kikwe jiega moja?
5: Kapisa.
3: Mhm.
5: Itar lagok sungun ka mwao.
3: Mhm.
5: So kama jayi en, nawaya.
3: Mhm.
5: Kama jayi ngonjo tap, kama utpe jitap kwa manut, kama jayi sa mengi ka kebujek village. Aleji, mi bara set kumut kaze. Getuye kan sabi eji mi ole getu to su le gele siri kyo to nyo ada ne balanji
3: mhm
5: so ama kas oi ama kas anti to la le getu ye unda mi ne pojma tanya ngal baise jo apa iba kapisa o baemo
2: gongoi
5: kapsa
2: gongoi citap gugwe mu matiangi
6: Was kaga ya tas tiap cum jah sam yang mawa ya jam ke?
3: Jam gay.
6: Koi gonggoi as boleh sejuk gonggoi kapisa. Kau kasu boleh sejuk lagi bin di tas kapisa. Naga ya tunggu na baru diet kau ni tu nipa. Tersin naya kau meter dan pet mawa ya agni le sam yang rata menyewe.
3: Yap.
6: Iya kaya baru diet kau kas kapisa. Kau ni tu sih kau kapisa mawa ya kapisa. Bagaimana man kau ni tu tersejak kapisa gonggoi. Tengok tunan bingu na apa bingu kasar kau nanti ke bingu tu ima ya,
3: apa
6: sampai perur gitu, sampai perur gitu kasar gonggeng ni boleh sejuk ayam, tapi dia tanya na apa manut tanya boleh sejuk itu jadi apa manut kau kami jauh ekik gonggengin masih mewah mosbei na takkan sih na pakap cuma kau boleh boleh sejuk ni jauh mahu jauh boleh sejuk, kau yang kau bingung kau bingung ni kau krisis na baca ingno. Kalau asam makan sahut kugur, kasam mosbe, kafe sahut kugur, kasam mosbe, jawab amit ya. Jangan sahut kafe itu address dan kasam kau lazy. Kalau abik kita gini nyanyi asal, macam geri biku. So amu aja ni, masih mahu mosbe ala. Jadi ni apa isi itu? Kokongko ni masih mahu atas. Tapi guna tak apa isi ngun nampi. Nata kau MC ni, pakap tu makan boy. So geri apa isi ni? Kau apa isi nampi kafe sah. Kalau tak kau mawai ya, kau kami jahat apa nak apa isi jual ni jagain. Ingin ni lekarain. Kandu indah korang mawai ya. Kita unik korang live ground dengan mawai. Kungu nak katanya mana puasa tu, tapi jitep tu agungku naiknya, agan eh aku puasa kalau agung nyawa lagi leji nunggu nama waya, nan kau cing nyawa kalau aku leji ni, oh ya nyonya kungu ne puasa ni, nyonya apa mawaya, kau macam gil, macam gil metai kau berasa istat, cai metai kau macam jadi sekarang no mawaya, awak kau leh puasa gerib, kau tu kasih ujat aja macam gerib, macam gil kungu tunggu nama gigera kau kenyal leh leh kau tu leh kerawan nuli. Kopi kau pasal kau andoi kau, saja kau cakap macam mana? Jaga mesti tunggu lep kerawon lagi. Nyalir semua ni kau cakap mata hari tu, cakap lagi tu kau. Ata wise kau kau mawa ya, sah meto makita rengah.
3: Makita rengah, kau mesti
2: makita rengah lemana nyarinya. Mesti tanya ke guru Leonard. Leonard.
7: Mawa ya muna.
3: Kita mungkin. Mawa kau
7: yang parah ini tanya kau guna. Yang kau ni asal. Mana langat korang yang narok sel, saya alafu kangen ten. Undu masa, saya kok kan dibuat nak apa ni? Isu apa ni?
2: Mana? Bernard yang nak guru?
3: Bernard.
8: Oh, Sami, ang mawaya di jemaah ya,
3: mungkin ya, boleh. Jemaah gay.
8: kongoi kabisa en nafas ne kokono nebo mangwa ndo mi komie olia kama gure ko ta uto kon ge mwa dije mawaya kuro ni nyon ko mata gi dimira kwa ni ka ange kuro ni nyon ko ma wagai ti kabisa kuro ni nyon ge dimi fia gele via ni ko dije mawaya sa me ta ko ma ende ne purge dije kuro ni ye mi ne via si ne a ge mi ne ja ye a ge go le mawe cha bare tra me cha Kodi jenawa ya gunane berita di mawel kogara langa tuza kami ada di jenawa ya tuan guci kami di geni di jenawa ya guni gitu nih sudah macam macam kita juga mau kita di arah ini sekali jinu agam itu guci suka tuar itu gal guni berita pada terama di jenawa ya kuno lalu berlipat tuh itu hilai tangan deh lalu ni dia mana ni di jenawa kasih negara itu guci nih kogoro kita lewat cuma tuh guci yang kagai ni kese beri Tiga ribu tu, tiga ribu mana? Kau ini semua nak letak tu, kita kena ni nak lekap. Biasa aja. Tangan si jadi jemaah yang korang ni ni ada lagi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ortinwek ngalekab kirakaishek en yu. Pane ngechop oret kechop oret to 2 kilometers anan ko 5 kilometers ko oret ne complete nemoibu kiraka DJ Mawaya. Igere ndo nimo igere oret nekibire kiraka ako DJ Mawaya ak Rabia Rapto. Inyone kure iso south igere ngalechonet en yu. Kisome kondo kikilewen en yu kokochin kasit raia ngalekab ortinwek keyai en oret nekararan sikotoret akine chito nekibore mkulima ichimite ngweny en yu. Tunata tu kiko DJ Mawaya en yu komakitilono igere tunata piasi en yu. Kuwache ketil nekit 500 en yu chekimondo en ndinget nga makitwarito DJ Mawaya kotienge nenye ortinwek cheachen en yu. Ibu DJ Mawaya ak Samuel Rapto amakwona ngatun nemye tetete kamongoi kwane kongoi chorwe.
2: Kongoi.
3: Kongoi misana.
0: Emo FM in Mombasa 100.3.
9: Magiume sasur yemo engeb matisas ki anangochi nikitoreten eng kasarta age amu imuch imokchigei toretonotok akot eng betusiek chemiten tai. Kiboisie kalewenoni asikibwotchi biik akobo kamanutiet nebo kobwat akobo betusiek chebwone eng tai.
0: Mombasa 100.3 FM. Mombasa.
2: Alright, andukul kita setap boleh boleh. Kau mau nak buat sekolah nanti negara rana nanti nipa air travel and related studies. Nanti nipa kau kemau nengyo kila. Aku kengkau nale kau sih sekitar ter. Kau kau sih nanti nipa ngalengap tourism. Kengkau nale kau sih nung nipa air hostess and cabin crew.
3: A cabin crew.
2: Anan kengkau nale kau sih nung nipa melit. Tumpai kau bedi bi kejang. Lagi nengku naku kau nai beri tap kau lenjin.
3: Kau kau nai.
2: Nita nyung kake mas.
3: Kau nai.
2: Beri tap kau kita kigei.
3: Igeri wame nengku naku bal lagu kau kiyo. Kabesa.
2: Eh.
3: Ang mara kwetu no.
2: Eh,
3: kumaya.
2: Kungoi Mungu kongao.
3: Eh.
2: Ra. Ngoti meje opportunity.
3: Mhm.
2: Prisi metu nguna matika nge mo na lexi ge burujin.
3: Mhm.
2: Ngalal je janes ko gaida nen
3: 0721 0721 380 590 590 mwisho
2: mite nguna agalengi nginyo nguna nyayin ba air hostess anongo cabin crew kia kuna nipoch courses chipo languages
3: languages
2: inet ke Arabs
3: Arabic
2: inet ke French
3: ak Spanish German ak Spanish
2: free of charge
3: ingir ngalega melit sisi melit
2: ninyege ne mi
3: melit ko ngalega abie matune kia teritere
2: so magat imuji ngalal jibik tukul
3: melit sinyi we lek Victoria lengko lek Nakuru lengko lek Baringo Kengalali matunu ya juu.
2: Kipi ni kipi diara kuzi tangu mbegori.
3: Arau kila.
2: Aga ameluko imakare.
3: Agua ameluko imakare.
2: We, ra. Agulenga bi wangu na wabang makare bana. Jaba Sweden. Kwa sasa jaba Sweden.
3: Agwe island. Agilele Cayman Island. Sajan sahi Cayman Island. Sisi.
2: Wabangu na arau kila.
3: Cayman.
2: Abi wake iwe.
3: Cayman Island iwe. Koin island neunye jipundo makare
2: juu. Agile kuna kapa ba kibo suite ni we. Tabo we after 6 7 months. Kumara ko itu million ay. Kuma meje jata.
4: Kelejin ah iro ba gele.
2: Iro ba gana giwe.
4: Eh.
2: Gele. Eh stage ama. Kama gare ma meje jago go go ba go we.
4: Eh kumre jwa.
2: Ki gera la ki go go job kubai ti ni.
4: Kubai ti ni golin. Eh gibure jota vacation. Vacation.
2: 07
4: yeah. 21 380 eh 590 yani bi bigora jetu do mili
2: ne nyane sinye personal private
4: yani
2: pe dije ga family
4: a family
2: aramrar
4: we
10: arabda mama ya jamage
4: jamage
10: to imagine de era wenje so mukime de tai boy sijo
2: mhm
10: ke gono ba or nate magar nate ne ba genyur mund ku ko ne te de mi to nya geni tan ke bendi tan
2: Mhm.
10: Aku tu mana ni cepat guna. Mak tu kuki mira begini ke? Dia bukan sepoi jono. Aku undang orang terkutuk lagi sama ni lagu.
2: Mhm.
10: Kuki tu kuki apa? Mak tu kuki tangi ni tangi ni di sini. Enam jawa tak ada ni. Mere enam tu kor. Enam aku tak ada. Guna pakar ya. Kita call kau. Guna bantu mak. Guna bawa muai ya. Ino tu. Guna bantu noi ya. Seng kini tak ini sekso mukti mita tak tarde tar jawa.
2: Mhm.
10: Kuni ngalaling radio. Aku mau nara apa? Aku mau alih ina kuai pakar. Anak galak kuai bener. Tuku ke bawah nanti, nampak kesusut ke bawah tuku ke aje nanti.
2: Iman.
10: Di mana gugur kita mahu ayah kerap tu.
2: Iman.
10: Nampak muncul, ah, mereka asam gitu bias, nampak kapal di sini. So, magitunya siapa nunggu orang nampak sah, nyali dua suara gula mah. Gunung roda lagi angkai, aku gula mah elu gula angkai kai. Hal itu mengau mengau, kita rekan gunung gunung itu jauh mumi boi jadi, nampak asam bias kapsa. Alat ini kerapu nanya orang kanya orang kerap tu uli nanya uli. Aku kaya itu agak tinggi itu ayun, kita berasa ni guna ayun pande. Tunggu sahun bias, nanti kalau kita arde, kapsa ibu ya kapsa guna anjir ni buat tu ke, tunggu aku agak nama ada ni pulak. Ni kerja lembam ni kerja gaya gara boy sejuk.
2: Bungkus. Tu.
4: Tu.
2: Oh, kemana ramar? Eh, kagirin raftorane research. Gue kapot ini tak pande. Gira kutum kumang tikit sang ke babande kya ko yai top tracing ina ile tinya shida bande ku mi tikit kyes moga magat kumang sang kira tikit kya mangu kule e amaga suek tukul kara
4: amaga suek tukul e
2: gugi ga gol chigi jok chigi kumoi ku goi ro tafauti
4: ngot ko ye gor chigi papan
2: e
4: moi wo e papan
2: ku goi ro tafauti kumang tikit sang kumang tikit sang kabisa ku ngiage ndet top tracing kumye uyo jenji pi kya top tracing baga manut kabisa soko chop la la tungwe kumye bande ko magat kabisa
4: agere jarwe nyu ne balda ye kale ja oye arab to kimoy ne kale in ganye in pungungone alfred songo
2: pungungwe
4: e fred songo kale kliya jin pungungwe
2: mi gerje ki tarja magere
4: lagine natural way ngale ngalyon jeng to moto ini agi kol kabisa ile
2: ngale nyu ko kumbole agora
4: e to moto di we Mari kini barengungin tomat itu ikir tomat ini kiri ni.
2: Lain solution. Mu gemes je jatuh. Solution. Mu gemes jatuh. Gemes nyor kerja kiri. Kebare jatuh. Kiu dah guan dah.
4: Fugo kiri.
2: Mu kerja lagi. Mu kainan lagi.
4: Mu ni kiri fugo.
2: Gemes nyor. Ijen gajang lagi dua kembar. Mak kerja.
4: Aku tomat ini.
2: Aman ya ini kerja.
4: Aku tomat ini. Kira tomat ini.
2: Mak kerja.
4: Tomat ini. Makanya gigi atau kapsa.
2: Temel kerja aku kasma.
4: Gungu. Ingat kau kekal tu, tiga tiada magere ke, semua kau tak.
2: Tapi sih kerja, barat tap kawe, latest, barat tap kawe latest. Gimana reduction suatu tap kawe, ikal tu mesti alternatif.
4: Kuri leje,
2: ingat tu mesti kau perper magai itu, katun dia, toko suku juga lagu.
4: Awak tu dah rupu tak kau le.
2: So gimana mesut, gimana si reduction kerja kipas siang kawe. After lain mereka yang cepat kawe lagi.
4: Ile je tomatet.
2: Ile je tomatet. Mereka kira cakap aku tu.
4: Aku punggung we.
2: Kita isi aku.
4: Macam jembar eh.
2: Kita aku nak tangkesha.
4: Mereka kabisa.
2: Esha aku aku nak tangkesha. Aku nak tak. Engkau lima esha. Kita aku nak. Kalau pengkuran soi. Kalau
4: boleh.
2: Kali asih mengu.
11: Jamge. Kita kuran nama alam muka lebel matu undang kuran soi. Atinya gitu ngeliat apa komod nut kau TV kau yang eh, neta ama kau kicil lagi le, cofrien legure nih kenapa? Cici kau gigi kau nak tan log kecangnya ngeliat apa isu nih? Aku imajin tuh kau ikam bi, tuh kau ikam siye. Na nanya tuh kini my MP mawaya. wanyite kwa sana?
2: Ye, kini warun testai?
11: Okay, nena cho, kikangetin kimi gini kwa chopgechin MP nanyone kekure na ramutain lekure sachoran ko kitraen kabisa lakini kini kwa tekwecho ino eno vista kene kito kuyote ko kitecho visita certificate nebo guto kikure ndet certificate of visa in case nda ngamara kabeti ita sabit ko imuch isor in certificate en yoto ako kika promise ngole by the end of this year komuche kobarchigei ki nekuren mochare koko kokerenyun ane anan akeretab biik alak chemiten in komostab kuresoinot kokilelen amun imuch kokosten chechang nebo mochare almost 20 million mawaya kokomosom kandoindenyun alei ndabotunen ine nguni ko inam o 20 million ichono kora akichoben oratinwek amu maait ine plan na kobwat inendet lakini ndabotunen konamgei 20 million icho akosorunech oratinwek mawaya ya oretab kuresoinot makimwoin chi chebo mwisho ngolion nebo mwisho ko in miten sukulit nekekuren kondamet ingelana mwalimu koyoche amwoun akobo sukulishek kora kondamet initet ko kikatech chito nekikuren cheboi akoi grade 6 lakini kingakoit grade 6 kotelel kokosome aramuta alei nyotoretech iitwe grade 8 grade 7 grade 9 amun kong'et oin komiti kotilen katonit in anata class sikomeken kobit grade 7 ak grade 8 yani kakipchei in class mawaya kelei keboisien katonit ine anan katonit nebo mwisho nanataren inoni amosom kandoindenyon angen ale maya kasit mara komaa eleyoito akine en nguni ngotechote sukulishek in aram mawaya konekototeche koyoe kit nekikuren in renovation en sukulishek chekiketekat en kuresoino tugul soiti ko painten nguno mara ko painten batet ak tuguchon iko chekikatech in chito nekikuren cheboi konobore akere en painting ini painten in MP nenyon nebo kuresoinot ko ibe rabinik chechang kosir nin katakiteche amun for example sukulitab matunda primary ko kiboisien 11 million korenoveten kosal batinik ak kosal in wall taban en kot kole koib almost 11 million kerke ak nebo kidiri kakiib salet inegen 9.1 million ko komosom maramuta alei ndotokobwotunen en tayon iborchigei kora in ngot komi isal komatisale rabinik chechang ndon ibotunen ak ityo iborchigei itekwe kilasishek kongoi mwalimu kale en matunda
2: angi mwalimu
11: Hey.
2: Kele kikiteche bandetab chaik 9.1 million
11: mabanda nono ko sukulit nekikuren in namba 9.1 million ko sukulit nekibore Kidrika Primary School
2: kikiteche kilasishek ata

0: Anggo beli tu nomor kena ya. Anggo geleng kaya pasak kaya pasak. Ike mine lain da andun. Mara ge kone saya. Semok age lori raten apa. Awagi ginda kandu ya patai. Maa ya matnya ngal Edwin. Anggo boleh siro no.
1: Gonggoy ni Edwin. Gonggoy.
0: Magtarangat.
1: Ro, ugil gay. Ako kan kaya pa isyo nang ka. Majami si kot ko ito eh. Kaya na yan ay alay ba. Ilian may jita na bye-bye, na medyo kundo, na jita na bijo medyo kundo, unjuta ju. Ilian bye-bye, yagay lang, okay? Tanyika sa ngalaya kik betu taga. Ilian tanyika sa ngalaya kik betu taga. Guna ayo ya, kina may kicho ko kilang, okay? Kut kichil, kwanta. Waka kilang, okay? Kaya kubigi, we. Kumban naman tinyi, kukone jasya ma bijo. Ungi kilge, mangung mungu. Sabarit ko na ginye. Uga sa ako yagi? Sabarit ko na ginye.
2: Sabarit ko na ginye.
1: Gabel ko yagi, mese gabe kasi niya kaya testay. Sabarit ko na ginye. Gigil gay. Iro, ako medyo, okoy ka ando ikirane ngo iter gay ngungi. Kumuha yagi lo kukuha niko sabto ano.
2: Iye.
1: Amurane, ane iwe, ndele jina rane, ay kapanan na panandiya rapto. Nasa mawa sirwa. Pagira le, sirwa ini. Mena, nena magat ko epejib sirwa.
2: Kawe.
1: Awe, masop, ale chige ngeb terwa. Ako lagi le in... Aku yang lagi le
2: single le,
1: single le. Agar ne.
2: Aku
1: yang lagi le kai boy. Aku yang lagi le gamasa. Kau nain. Gamasa sih yang kau mito kau singgi ju. Aku tu kau minandi.
2: Gile kau kau.
1: Kena gile. Nene tu saya biju suku sabtu biju.
2: Inyo lagi
1: le gamasa. Agar betul juga lagi suku mana lo. We in China lagi mutu kroita lagi. Chinese. Agi le teh factory ju. Orang number eight. Ungal kau undang pergi, saya kupuah biju tu jenuh kat factory, kunyur lagu kau kasi je, kau proses anda kau kau kau jaga itu.
2: Kau nak bagut kui ni?
1: Kau nak bagut kui ni? Ingal ngam.
2: Kau sah kau sah bersaya, kau kima kat kejeng factory ni, jadi
1: jadi. Kat kejeng?
2: Aku undang pas lima sih jadi.
1: Agi waktu kui aku kau kau kau ni yun, amung alai kau be. Kau waktu agi nyok kui aku kau mogongoli, amung alai kau be. Kau waktu agak nyopoyo, kau waktu agak kual dah, kau waktu agak kau tindriat, kau waktu agak kual lezuz jun, pas, kau sabtu cobi, agi muda, orang kecuali koi bapa, nampai ni, ini rata ilah anu laga kecil bi, ini sabtu, ini kau cerapi segi, ini kau berhati, tu ini ngalih, agi semua sabi ni.

0: kitchemakeku kabisa kot kenai kele ano le kinyoitege ngemeta nyu ngale kap somanet kitigin ngebwa opportunities ngisetke ngisela ku korok kemwa ile miten nafasishek chekakikon chebo in
1: warehouse yes
0: chechepchep nguno
1: okay warehouse ko gakeib tukuk factory kotomo keib ipkealda kinde kene kile warehouse ko warehouse kekonori tukuk warehouse kongeib tukuk factory nekinde undo kimeche forklift kinde kesir kele ki nene ko baadaye ngomeche ketransfan keboisie melit keboisie karit ab maat keboisie lorishek sindio kikicher kiyotok cho tugul akelya
0: akeloaden
1: kwa olin ngoba bi tukuk factory normally keibe ole kiyoe packaging from packaging kinde warehouse ko ing Russia ko exporteni tukuk koba countries alak bendo koba European countries koba ngalek ab wheat ketile wheat kiboisie eng Kenya kobunu Russia kalengen bichutokyu ak Ukraine makatiat nekiome every morning komatinye Kenya capacity
0: kochop makatinik cheome biik
1: kochop nini unga cheome biik wheat keibu from Russia
0: anan ko Ukraine
1: two countries chekeibu nolo so ko kasi nitok ni ko tu ya contract kasi nekararan nekakenyoru kuna kemeche 40 people korok
0: fast staff
1: so kasi nato na ilipani 300,000 Kenya shillings as commission ko kapa ni kega tukul
0: une mushara
1: kelipani around 60 rubles kile 60 times 1.75 kone noto around 100 and something
0: 60 like times what 107
1: 160 yagole times 1.75 that's exchange rate ko around 105 kone ta 96 ago 105 yes
0: rabisha ga
1: chike tauni
0: rabisha ga Kenya oh ingere le gatoma ile so ipko ngegal gleten ko rabisha ga Kenya ko 105,000 mushara
1: 105 96
0: changra bise jo ne ngita ne bangana
1: yes on ge gasit kumi kine gele bonus ngot ge jane ju gile ne pono message wan wat ko it ko it 150 lin ko ne ke 200
0: amu bonus ngwe
1: yes le ge waga chita hat
0: kime se chita ne gai ne nitan ne
1: ngwe chita ne ge tar form 4 ago murene ge te ge tar form 4 ago tinye kimnate ne gararan
0: ya mu ngalek ab warehouse ko ngalek ab komi tukuk chenyikisen chekekone
1: lakini kiboisie forklift chito ninye porta nekararan ako gitar 4-4 ako tom koboisie kerichek chomokimoche chebo pokitet tom koboisie maiyek tom amatinye ukimu yes ukimu tile chatukul cho nikumeche kemoe lagok cho kele ometoeke ngalek ab bokitotet anan ichop iroin ak nang ne anan ko bank omete ngalek chotok cho ako omete kora in mianwek kimuch kinamin venereal diseases gonorrhea syphilis ngalek chotok cho oripke kabisa tililit porta konotok no nemokimeche akemeche passport certificate of good conduct yes
0: from four kityo
1: from four about this time
0: akitinye ngubut okasa nyon biik cho kikole ngokerche chang achek kikitinye chobo form 4 makitinye rabishek kikibendi college urno nafas nengu labat nguno kakinde system anan iyoche ko labat college
1: tom kinde system lakini kakechob an advert kinde system kongete tomorrow yes
0: www.marathoncollege.ac.ke lakini iwe imagine enye ti yoyote sokonyit biko tarenen labat karon sukul labat inyoru sindia
1: lakini meja wana ole mibikie choke mita mpekotono lin jemi Mombasa alage mita jemi
0: Uganda
1: mita jemi angot kengara liko mita jemi Dubai anu kwa wekse vik sinyen angine kebarase sukuisi kowek pik
0: mekanisen sakinyo
1: chu ya mi go sisa mi bi chiente ki ba these Arab countries e po go sisa chigile unskilled labor cleaning kilo ba ni tatasa
0: yes
1: ha oger chito kola bana umi director nebo Baraton College studio pane go ta anan che pondo chuchu ago hote met mega won ni walak September daga komi winda umi te sama
0: uga
1: ago mi G7 among the G7
2: countries
1: yes
2: agua tawne and a thousand and above
1: tawne and a thousand ngi televi ga brasha ko mane racism ngi til rasha ko ma colonize nin
2: africa
1: Africa,
2: Matindoga Sumba de Bafrika.
1: Colonies. Contrary to that, Kitar some African countries.
0: Conyore independence.
1: Like Angola, Mozambique, sindio?
2: Mm-hmm.
1: Kitar tangotin South Africa. Ko faitani piga South Africa, kumite Tanzania, akumite in all those countries, Zambia. Ko ki supportani piga Russia. Akeneste ka burje ki kimi South Africa. This is France. That's why I get the relationship between South Africa and Russia. Kumi the barak.
2: Iman.
1: Yeah, senior.
2: Iman.
1: BRICS. Yeah, BRICS. Kita South Africa gele with Russia without.
0: Malasa ma ya vla tu kujaja.
1: Mami visa free. Visa free. Amu choro no. Kita neto I kwachil kuto gaburia. Yes.
0: Kumi tagin. Komita kwa sasa jopo bikiki kwa barasha.
1: Yes.
0: What was the best message naga mwagenge naga tinyin mugulila?
1: Kale kongoi director. Kongoi kapsa. Digimo kwa inye ndati, tamaginga tole gimi. Ki taretwe ilako. Ako lako chata kya kiko tarete kulibanwe fees. Kiko taretu kwa yote kwa kwaregi. Kiko alwe tany. Mage turungi. Kule kongoi kapsa. Ku sayo konama tamin mi deta ke ata wango tarir ke do amu ga ke ral ma ne de na ga ngale jo ku thaya ne ki kono kamuk thaya au gi wa swimming against the storm amu yu ta ki muti la ko yu ta ki
0: ko me
2: ga go mut
1: ke le ni
2: ga go mut betwe la go gin
1: ke bar
2: la ya chesi
1: alenji sigi jo ne ne ga kap sa ko to an ngale jo ule ka yu studio gi ngalale ngale jo ta ki Awei kita nungun, kalau kiki akian kunat. Angkut abuati betul tak ke? Angkut musal sekarang ni bunuh limba ketale. Kau lelai yang kau mai tak angkut kisah ini lawak lelai kau mai tak kelebih entah kalau kau punya anu ke? Amu gago korumbi negatif publicity. Alen jaga, yani bi tu kau mai tak lebih sunmi. Saya kusir cuma ni ada testimoni ni mai cerita agitnya laku. Kau le bunat tak lain aku kota kau yang kau le, alagi kota kau yang.
0: Kira ko walak sa family ni bog ni giwalakwet.
1: Kaya kaling ngalaldo sa lakwet every day.
2: Daily.
1: Daily agere. Agere ko kung sasa.
2: Ako tili lakwet.
1: Yes. Ako yung ako tubo. Kaling kitigin na lalo si giwag niya pi. Upi kyun nala. Agere al pakong utaya. Tigi ko na tat privilege ni much kung ngalal si pi. Ako yan eh. At tigi chenchen kewal. Baiklah, nama
0: bising.
1: Kita mahu cari setiap opportunity semite. Aku tu kumite juga bapa pick farm cakar. Kali mutu lagu. Kumi alaga cari di kopa. Kugini nyono kupenti aku talaga di tangga sa.
0: So, mi opportunity jebo jatuh jebo pick farm yang kure design.
1: Kumi tegap sa.
0: Kumi jebi tegap sa.
1: Kumi jebi. Aku kau kini sistem over 100 tibendi. Nih over 100. Jinjo kalau hanya degit kuni. Over 100. Kau kaya tampil kau Kenya, picture kalau ni, fair good.
2: Ani kau ni Kenya machines.
1: Kau kengalal lebih kau Kenya, kengalal lebih kau kau lagi laku.
0: Cukup wedding laku, kau je kiki wedding orang betul kau kure laku kau, pada bi kau je. Cukup wedding aja ni, so sampai kau kau kibaku dia.
1: Baku dia.
0: Ara gago ba ni kay tumo ng gulat.
1: Kumalo. Guna kagenyo ru ni tang ni pawe housing. Bite pick up welding che buat ni lo ba ni gete. Bite je pick farm ak pay so na kala che buane. Yes. Ama je tawe rasha munyewe ip kay also life.
0: Yes.
1: Life coverage on Wednesday. Na ba Aendi gitu live coverage on Wednesday agen ngalal jupi gel amitan kuna Moscow kanyur lako kake bagun ge prepi jadi baru kau university ni kau lepas bagai kita nahu kita lepas bahas kini sila ni baru hotel ni lepas awal itu latukul awal yang latukul kanjo na na nengai tu
0: ingin opportunities
1: opportunities mana jadi bu 16 or 20 jobs kepala aku kepung kau tu speaking kau kau ini
0: so warehouse kau macam big 40
1: no the first one the first one
0: oh foto je tai koro
1: lagi ni jugo macang mate uli okuli ni kimme je je tai juta ke foto koro for ya for the first punch je batis one the first punch go foto
0: angele ni sabar moja
1: ha ara ma
0: go na bi go opportunities
1: gete la gete au ne piche ki go ya ne 100% je mi la go no
2: oli
1: ago la o kimme oli ni ko tare ti chu kolle banji ya ba yes.
0: Mungkin lagi kamu, aku tak kira cerita ke kasut kita sama director. Kau kata yang kau angal lagi, kita kamu, gimana kau orga iyal lagi ni? Kau kena letak kini ada. Kau kasih le, kau kamu agil le siling ada. Segapa ini ta? Kau kasih rata ni?
2: Kita kamu.
0: Kau kasih ni sama director kau le. Segapa ini ta kau siling ada?
2: Kalau ada director.
0: Pokal semua. Kini kita aku gigi berhenti ada.
1: 100.
0: Kima tu kepun 100?
1: Ya.
0: Kau yang kau elu pun ambil ni. Orang ni kah kecil elu pun buat tu.
2: Kau buat tuat si.
0: Tapi tapi ini lagi kejadian.
2: Kau buat tuat si. Roni saya 300.
0: Kau kata 300 saya. Ira mula aku saya itu tu utimu je. Mak ingat dah itu million itu. Kasat dah itu million itu. Kau tengah penye.
1: Agil le muniu
0: kau jatuh.
2: Kau jatuh.
0: Abu kau 10 million itu amoi we. Kau kena ini met kau le. Opportunities mako migenya kako iksa kako amast iwe
1: kike tao kumi bikiwele ya nkatu utakini itu nkuka cheshi mana kule anko kilibani choko pa Dubai choko pona Dubai na choko pona meji tatati taso
0: ni ake kilibani miambili
1: kwa kilibani 250 na kato 300 kato utakini itu yuta
2: kato utakini itu jiko
0: cheshi manju
2: nguya bini cheshi nguya bota siya
1: ehe Kuna tak nak pat atau rori kepaya tu kos kono ni berani, amu ya tu opportunity sebelaku, opportunity koran ni nova pit ko ngaleka skill lepa, nepa kaya kivingi, niki mutu lagu ko pas Saudi Arabia, Riyadh Saudi Arabia, ko kasi negara rana tu, mutai ko karena ko
0: kata Wednesday
1: rana,
0: kau interview rais,
1: kami tu interview rana, kami macam anu mami this week. Ano na mi kami kaku mite kuager ko kuaya loto practice anjo na kule mite nda few kami mite abata alaga mta alagaran
0: nurses
1: nurse assistants caregivers yes caregivers kwa baje tayi kwa wakip kundo au galde sawa sawa kasi pira bi gani kumite geri pa kumnye sibitali chichi sawa sawa kwa la kuri be pin kuri au galde sawa sawa sa kiri respectani a professional this is skill
2: labor
1: yes.
0: Mungkin Virginia sih metu gini jono, kau cakap mungkin tak ya, cuti cukup pasal utar aja. Mungkin ni lekap, ala kau macam ni, kaya example, so kasi.
1: Atau ni mutu macam ni training itu lagi benar lagi tu. Atau yang next week mutu, jago buat studio kau. Aneh awen di.
0: Oh, mina high training ni?
1: Yes.
0: Kau kau nak marah kan?
1: Yeah.
0: Lawak atau je mewah sahi?
1: Eh, mija high training. Kau, acha kau kau tarin tak pun mite perit paja training.
0: Oh, gikwa yang kau sih?
1: Yes, sekarang je fisa. Atau kau apa? Itu kau lalu dosinya, bayang ke berita sih met kara. Kamu kau mi teknologis, mau lagi nengi nengi mi bintan lagi nengi bintan lagi seru baru. Sekitar tiga sampai tap kau, aneh nami England, kita mege, ibar berita nengi dorit nengi tono kule. Nengi orang lagi kira jitu guna tak?
0: Life life. Indah tu life life.
1: Yes, indah tu life life. Bagi kira oleh aja sih.
0: Kiko age, magen nih.
1: Ya.
0: Mau kau jalan kiki je.
1: Nengi mau aja nipi kara, nampu nengi mau aja lagi le. The solution in this country in a leg up and employment
0: called labor mobility.
2: Labor mobility.
0: No option.
1: No option. Yeah, mommy. And no factories and no material factory, but ne. Then you know. Right, you get in right, you can get together to go to.
0: Kubunu, sir.
1: Go imported. Long in
0: the. I go to here.
1: Go to here under now. You go to China. So you see, I'm going to go to go. Kita not ning you go see you. Sume. Angne,
0: jemmi
1: borita,
0: gelap borita mungkin
1: jemmi gel. Kira, entah agni factories agelam magi importan ika risek. Kau South Africa magi importan itu metumba, magi importan gurai kita begainya. Kau jadi nakamai kau gurai gel de factory itu, kau mami sengalai jatuk. Lakin still angkut pita ni kau bermungku, mana kimu perveren agile iba Kenya forever. Imani tukul ko gicho baka mukta inda. That's why kwa chumba kwa lugi nje agino kumenye man.
2: Iman.
1: Yes. Ana kimu alako slaves nga America. They are citizens now. So mawagi kan gigu slaves kisubi lugi batu kyo. Amu gipu isa kusigi spisa piga those countries. First world countries kwa toto kila ako. Yes. Kisigi kiti kutoka mago sigi sipi. Kwa lak lifestyle. Kule jita mau sigi sii amiji karo rumah amiji kui ma lakwet.
2: Amu amiji jine imo.
1: Yeah. Amu tang gab holiday kuki ayeng kitiyo. Enjoy na maisha.
0: Yeah. No, maje
1: responsibilities. Angkut ematunya kalau kalian bima gitu ni sih kejam ni gitu, tapi tu ayam tak sihir dia kau jitu kul.
2: Kau je kau jitu kul.
1: Jitu kul. Aje ini cerita aku kor. Kira kiko bi lifestyle neter. Then kama kita ingat lifestyle, kita ingat ibu isu ni.
0: Kita ingat Somali.
1: Amu kau tu tak ni tu bi kau segi tu. Angkut juta kau sen kau macam geri.
2: Aging population ko mi barak
1: au meje ko mi anu ke ga kasi se ki kurgarit tamat ke lia ge ai factory ge lia tu kya to kul ki nyois and this our time au kwa tambi ka kwalin ji namu ge bangale ab le bam mobility ni ke tire ni ke la kweta ka to kul ko ni passport mu no
0: e ngale ki ata ti ki meje
1: yes ni ke tire la kweta au akwa ngale chu at a time His Excellency the President William Samoei Ruto. He's the President of Kenya.
2: Iman.
1: Kiotan kial machine ishe. Jadi perinden passport kita kempa. Asuhan repeat passport. Amu kita mungkin kani agoi. Kiotan amu kita ni setiap kita kut kontrak. Koga 11 di pita ni kejo pun 3 days agi kono. Kal macam itu je. Negeri lain negeri roti masa kan nanti.
2: Masa kuliah pun lagi. Hihi. Kali macam ni biju ni.
0: Tengah malam katanya bangun, gembanye. Tengah malam mau makan, gembanye. Rasa makut kila ini siapa nama? Kalau aku cukup yang makan ikan bi. Amu makut yang makan ikan kau makan jual cita, ngam cukup cita ni minga jere. Ngam cita ni sahiti. Ngam. Kaya kicu bi ke jangko kiri. Ingin ni le gaya cina gimai ke kau nama ini rokret. Mutai kan nama cita aga kau jual rokret kau tukang kau leji kau ni aku bi yang terus lagu tu kuli.
1: Ya.
0: Kau kasih kau makan kau lengku kau bayar man. Semua tamu artinya kain lah.
1: Angkut toran ni kita ni, negara yang nara bawa busia ak railway. Agile pada Christmas, kemudian luar etistan. So igere le, ti songko change ni life ni, tapi amu tugu projek siye jen kapsa kita kini.
0: Kita tak kengge,
1: kita tak kengge. Imagine dengen tu nyuagi wanyir.
0: Dual.
1: Iba isi dual. Laki ni niko yang dia kau Rwanda, Burundi.
0: Lain lagi cina. Kongo,
1: Uganda. Agi Eastern Congo.
0: Aku single road.
1: Aku single road negeri itu. Aku lori sekarang. So kau itu itu in this one time, in our lifetime, kira-kira ni walau sah.
0: Kira-kira ni munggu kau berurang kau riba kau sah.
1: Ya.
0: Soko-soko main bayi show ni jo.
1: Atau yang ni tak ceket. Bi, jadi kau ni responsibility. Kau implement dan acendas di pasar kali.
0: Iman.
1: Kepulmen, agak camke, kamu bishop emeritus, honorable koske kulle, macamin si
0: kue
1: kusiri camke.
0: Unada.
1: Ama macamin si kau main ni gini, mungkin main gini berbarke.
0: Ee.
1: So suppose kaje, makar nanti, angge cam kamu tu entit, mulu buat kau, tukul, angge sabainya tukul, rule number one, nebayang kaje cam cip kulo.
0: Tatari. Ama isinya kikir unbetu taka yang agone mungu na bas, orang orang lepas jadi rib kais, magi metabor dia tu mas taka konge. Ama jisinya agone data kapsa segana kile, kembali bertanggro engpor dia tap kualenjin netoko sulobi, setakai wagai atau kapsa. Amui me, agira ne kenyise, makuloh kenyise kaya, maur gaya atgara ada dunia mui wa, kenyise kaya, por dia tap kualenjin rabi seke sungu gane, kekuangga gitu.
1: Kibe emet.
0: Kibe. Amu kuna iwe.
2: Kaguri foreign remittance.
0: Amu kakile nguna, nendo ingenya, engalekab GDP.
1: Yes.
0: Kuna bise kibunu ya matule kapsa.
2: Foreign remittance.
0: Kutku iklaku kyo, kyege, jangkian jing, revenue ju, paika hitu na eme.
1: Angkos kimu gile lao, moa agut, isman, segegeru letak kenge eme. Ketisam gerok. Mamite dollars atege lo ya tu anyo.
0: Eh ata. Lakini Messi kiru je ata kesegen na gele buriyet ab kwale jin ko mastangro. Kaka ke pep ke atara be gulimbo laka kwaman.
3: Ko landa bi.
0: Yeso ko pala ko ka so ko ko ngiet buriyet ko mastano to. Magbe jo gulet buriyet landu ko kimiti ke pep tugul sabar moja. Je giba jamba.
1: Ye ke mangu tugul.
0: E ke pep gutina.
1: Ke gutina.
0: Yes.
1: Mangu yes ke mete ke mete ke mararet jagle yang ho ho. Angan gale ju ria je ke kandoi kota bi empire
0: nga tata munya
1: ko tata boriet komi boriet ni
0: nga tata munya ko lagi rek den rabi sege mande la ko ko patukul ju
1: collective responsibility nga aga so ngwana la nget ana ta leader de ko le nyin kandoi ni ta ko wi la ke kamine ko na mini ywe what is your problem iguraga mechinga igure ne ara ngigur de guno ai igure ana ta leader michinga
0: ni kwe bi
1: negi kwe bi ago ni lago
0: uge le
1: gasto ana lakwet nin ko nget ka ruine ta ure kwan ana ko gamen michinga
0: uge le sinya ka chupi tukul jigi kwe ji jat ko lowa chinga tukul
1: that's not to bagmen ngale ja takyo kemen ge ate got nang ko sir ge bi uge ge chige o bir ge o ko sin ke mangi atya kelia
0: ke usko to ko to su ageba
3: ageba
0: lakini ngo taretin mungu yehu MP ne ba masa umete empowerment juba ukalaba yai empowerment umra be shek million sosom chaka kium akiger lagu ga maso bilata je me gi muji ke so kuman ko ba mete gale ki ke gap ke zin empowerment ni pongi le ka empowerment mana kai empowerment mi sai ko ke jingi bi ga si shek
1: unemployment yani
3: suppose
1: you got it the kill got it the one it
0: ko jeng rabise
1: ne lione
0: ne jeng eto
1: ko sir i got it samakya
0: yes kumi se mutaka toretin mungu i wo yunda yu ni wo ita ne miu ira empowerment ne kyang masop o empowerment ne kyu mira bise chike su kumane lago ko ba mete empowerment jini ki gojin lago silin ganam ganam ganam ko birge lago puire ge unek mutaka alda bare ko ganyep kinya jito agli nga ko ge empowerment Iwe mpewa mena agigoji lagu gili buta genga kubche isi gili buta mani
1: Ya wendi nye kwa yaga mbukta de ne nye Pendi biko kujakuwa ni the right leaders
0: Yes
1: Agi awal the narrative
0: Correct
1: Kwa anena kwa file cholin kekolar sakpi Mi lagu kia brilliant Awa young people chobitoli ni brilliant Gili nge let us sit down and listen together Kote ibine kwenye kwa lehi what are you up ne plan itiny ke leji machu ochobne
3: passports
1: asine ge pe hero akoyani amu ngalali tu ke practical gemi machina nolin nguna gemi machina nolin anyoru mal menik ak piga paternal jiga pokole ko oli mbetir wa ko tunan kana yata ke kole tarata nenene ya ma se siu ano selia kutonon malmo yat kula neti secondary school this is was my director ki it development education ko that is a testimony ne baro gole gi ay ki ta nagarara ko ma indi songo ko tam ne anyu ka gi mut ala ko babita ni amuti chas ki sir ngene sala si de ja ko tam ne muta ka ki mut malmo ne ko babita ni ka gi mut la go tu go tar fofo cha go tar college Jai kata university. Guna melayan kita ni tu nak itu gelar kau apa nama? Kita korang guna aku toma angkut kita itu lindah kau lindah. Kau nak tahu mana siapa kita studio every Wednesday. Asal kita TGP kau calling je, tukul. Melayan apa gitu nanti, anak apa masuk? Ah kita kau calling je.
3: Di muka guna director, komite kita nak gua berubah, aku berubah. Kalau Kina yano alangone pa wasingishu. Kia mwema nilipo Kenya musema. Mi wasingishu. Lele kamnyangi.
0: O kamnyangi.
3: Kigure Joseph.
0: Kamnyangi kile kamnyangi.
3: Kale kigure na Joseph arab chumba. Kale mwange na wala mwajini ne director. Mwange na wala itene. Mwange na wala mwajini taizi ya nukungui. Kale soa mikune ak family nenyunet. Kwenye ndet. Kale gili vanji fees. Tibu wati.
1: Ya angkat lah, kot angkat. Ya, the Joseph, Joseph was so.
3: Helen University.
1: He's a brilliant guy. Kita pick up some bad boys, eh? Itu nih sharp, kau bisa. Yang IQ nih net kau mibara.
3: Kau gigi nyuruh jenu?
1: Kau nyuruh, kau ngalalin kita lu ngalalin tahu itu nasi tama. Kira ale cici, abah, lasa magi tarat. Lasa magi tarat. Mimi kau gigi tarat kau bisa. Kau pun tahu kau tarat itu sesuatu. Kau mau gikoji mi bi ci gikoji empowerment mi bi ci chap lakine ma ñor opportunity
0: iman
1: am ko cer ko ni doogu le ko ko yeg ko ko rom erga ya ka waji to mutaru it ka sama mi ka ko na ni ko ni den gi ci chasta push ko doogu
3: ko gi ko tu ya no ki ji
1: tu ya le rete na ta no yes agerale brilliant upstairs is so brilliant ci ta de mu ko mon namba je bagari se ko ngete ko ko li ni
3: ajaki
1: ye namba je ba leader je ba simo se Nelini moyo na

0: Sinai, ngutok inegen, udah imut ites naet.
1: Cuma juga lagi undi ke sobat, yomi macet cinta, mami aja yang betul ini. Kini tarik tega betul ke nagi nusera cebanu, kui tega banu.
2: Pamra bisa ngap kampi, lagi nih, ngguaid musi nagi pira kura.
3: Mebi tagili,
2: mebi tagili. Mete lagi rile, mi bayso nake meja sini kusaru.
1: Ngalek jadi nih dingu, ngalek jadi nih makpongu, ngalek jadi jebi, ngalek jadi jago tuju damenge.
4: Kami tuh memang karena lah, kau jual, onge ngalal boy, kejuwe moni, tolosho.
0: Tepsi nai ing Emma FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya. Emma FM, Song of the Hour.